90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda ya. Masih barengan sama Yayan hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita ngomongin soal konsep frugal living yang semakin populer teman Pro 2 ya, karena dianggap mampu membantu menjaga kestabilan keuangan tanpa harus kehilangan kualitas hidup kita sepenuhnya teman Pro 2. Dan memang ya, gaya hidup ini sebenarnya bukan soal hidup pelit atau menahan diri secara berlebihan teman Pro 2, tapi tentang memahami prioritas dan menggunakan uangnya tuh secara lebih sadar. Karena itu menarik juga untuk kita pahami sebenarnya bagaimana frugal living ini bisa membantu bertahan saat biaya hidup yang terasa semakin tinggi teman Pro 2. Yang pasti bisa bantu mengurangi pengeluaran impulsif ya teman Pro 2. Ini salah satu manfaat terbesar dari frugal living nih teman Pro 2 ya, bisa untuk menekan kebiasaan belanja impulsif yang memang sering menguras keuangan tanpa terasa teman Pro 2. Banyak orang tuh sebenarnya membeli sesuatu bukan karena kebutuhan, tapi karena dorongan sesaat akibat ada diskon mungkin ya, tren media sosial, atau mungkin karena rasa bosan. Dan kebiasaan seperti ini perlahan membuat kondisi finansial kita tuh menjadi tidak stabil meskipun pendapatan terlihat cukup teman Pro 2. Dan melalui pola hidup hemat, biasanya tuh seseorang sudah mulai belajar lagi untuk membedakan kebutuhan dan keinginan secara lebih jelas teman Pro 2 ya. Dan setiap pengeluaran itu dipikirkan berdasarkan manfaat jangka panjangnya, bukan sekedar keputusan sesaat ya. Dan cara berpikir seperti ini sebenarnya bisa membuat uang kita tuh lebih terarah dan membantu mengurangi stres juga akibat pengeluaran yang tidak terkontrol.

0: Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa yang kamu baca saat ini?
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman Produa ngomongin soal tren frugal living yang memang lagi populer banget teman Produa ya. Ada banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan memang dari menerapkan frugal living ini ya. Selain tadi bisa bantu mengurangi pengeluaran impulsif, selanjutnya bisa membuat kondisi keuangan kita tuh lebih aman. Dan memang ya biaya hidup tinggi tuh seringkali membuat banyak orang tuh hidup dari gaji ke gaji tanpa memiliki ruang cadangan finansial yang memadai teman Produa. Dan ketika muncul kebutuhan mendadak seperti mungkin biaya kesehatan atau kerusakan kendaraan, kondisi keuangan ini bisa langsung terguncang juga dalam waktu yang singkat ya teman Produa. Dan situasi ini seringkali memicu rasa cemas yang berkepanjangan juga, karena memang konsep frugal living ini bisa bantu menciptakan ruang aman melalui kebiasaan menyisihkan uang secara konsisten teman Produa. Meski jumlahnya tidak selalu besar ya, tabungan darurat itu seperti memberi rasa tenang juga, karena ada perlindungan saat kondisi tidak terduga juga muncul. Dan kehidupan finansial akhirnya terasa lebih stabil dan tidak mudah panik juga menghadapi perubahan ekonomi.

Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

Teman berdua, banyak orang itu sadar, tanpa sadar ya, mengaitkan kebahagiaan dengan gaya hidup yang mahal dan konsumsi yang berlebihan. Padahal, tekanan untuk selalu mengikuti tren itu seringkali justru membuat hidup tuh terasa melelahkan secara mental dan finansial, teman berdua ya. Keinginan tampil selalu sempurna perlahan menciptakan tekanan sosial yang cukup berat juga. Dan frugal living ini tuh mengajarkan kita bahwa kesenangan tidak selalu datang dari barang yang mahal atau gaya hidup yang mewah. Teman Pro 2 ya, menikmati waktu bersama keluarga ya, memasak-masak makanan sendiri atau menikmati suasana rumah yang nyaman, ini juga bisa memberi rasa bahagia yang tulus juga. Dan cara hidup sederhana seperti ini sebenarnya sering membuat pikiran kita tuh terasa lebih ringan dan kehidupan juga terasa lebih autentik.

Así tan

Ngomongin soal frugal living, teman Pro2 yang tentunya banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari menerapkan frugal living ini. Selain bisa bantu mengurangi pengeluaran impulsif, kemudian bisa membuat kondisi keuangan kita lebih aman ya, bisa bantu kita menikmati hidup secara lebih sederhana juga, dan juga membantu mengurangi stres finansial, teman Pro2. Karena memang tekanan ekonomi itu seringkali menjadi salah satu penyebab terbesar stres dalam kehidupan modern ya. Tagihan yang terus datang, kebutuhan yang semakin meningkat, dan pengeluaran yang sulit dikendalikan ini bisa membuat pikiran kita tuh terasa penuh setiap hari. Banyak orang akhirnya sulit menikmati hidup karena memang terus memikirkan kondisi keuangan, teman Pro2. Dan dengan menerapkan frugal living ini, seseorang tuh bisa belajar hidup lebih terukur gitu ya, sesuai kemampuan finansial yang dimiliki. Pengeluaran yang lebih tertata juga membantu mengurangi rasa khawatir terhadap kondisi ekonomi di masa depan. Dan ketika kondisi keuangan itu terasa lebih terkendali, kesehatan mental kita juga cenderung menjadi lebih baik dan stabil.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman Produa, gaya hidup konsumtif itu seringkali membuat tujuan finansial kita tuh terasa sulit untuk dicapai karena uang habis untuk kebutuhan jangka pendek yang sebenarnya tidak terlalu penting ya, teman Produa. Banyak orang tuh ingin punya rumah, dana investasi, atau kebebasan finansial, tetapi kesulitan juga untuk mengumpulkan dana karena memang pengeluarannya tuh terlalu besar. Akibatnya target keuangan terus tertunda dari waktu ke waktu ya teman Produa, dan melalui frugal living ini, seseorang tuh bisa lebih fokus ya mengarahkan uangnya pada tujuan yang benar-benar penting. Pengeluaran yang lebih sadar membantu proses menabung dan investasi juga berjalan dengan lebih konsisten teman Produa. Dalam jangka panjang, pola hidup ini tentunya membuat masa depan finansial kita tuh terasa lebih aman dan punya arah yang jelas juga. Karena memang ya teman Produa, frugal living ini sebenarnya bukan tentang hidup kekurangan, melainkan tentang mengelola uang secara lebih bijak di tengah biaya hidup yang memang terus meningkat. Dan pola hidup ini membantu banyak orang tuh menjaga keseimbangan antara kebutuhan saat ini dan keamanan finansial di masa depan. Dan dengan kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten, kehidupan itu bisa terasa lebih tenang, ya, stabil, dan tidak mudah tertekan oleh kondisi ekonomi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2, masih barengan sama Yayan ya, hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kalau kita ngomongin soal yang tren-tren ya teman Pro 2 di kalangan anak muda, bukan cuma zero post aja di media sosial, bukan juga tentang frugal living aja, tapi ini teman Pro 2 ada yang tidak kalah menarik soal kafe jamu nih, yang jadi tren baru nongkrong sehat di kalangan Gen Z. Wah, ini kayaknya Gen Z banyak sekali gebrakan ya teman Pro 2. Kalau kita berbicara nongkrong di kafe estetik sambil kerja atau nugas, memang sudah jadi ritual yang cukup menyenangkan bagi para freelancer atau mahasiswa ya. Tapi akhir-akhir ini menu es kopi susu andalan kamu tuh rasanya mulai bikin asam lambung naik atau malah bikin jantung berdebar saking kuatnya kafein teman Pro 2 ya. Mau pesan minuman manis lain gitu ya, tapi pikiran langsung melayang ke bayang-bayang risiko diabetes di usia muda yang belakangan memang banyak dialami sama anak-anak muda teman Pro 2. Dan fenomena ini tuh bikin banyak dari anak-anak Gen Z ya mulai melirik alternatif tempat nongkrong baru yang tidak cuma nyaman buat laptopan aja, tapi ramah juga buat kesehatan tubuh. Salah satunya itu adalah kafe jamu teman Pro 2. Nah, kalau kamu terus-terusan juga mengabaikan sinyal tubuh yang lelah akibat tumpukan tugas dan stres harian, produktivitasmu justru bisa drop total juga teman Pro 2 ya. Jadi alih-alih mendapat ketenangan, kebiasaan mengonsumsi minuman tinggi gula atau kafein berlebih saat burnout malah bisa memperburuk kualitas tidur kamu di malam hari teman Pro 2. Dan memang ya teman Pro 2, bertepatan juga dengan ini juga menjadi waktu yang paling pas untuk mengubah gaya hidup dan mulai mengeksplorasi khasiat ramuan lokal ya. Tidak perlu bayangkan rasanya yang pahit dan bikin dahi mengernyit teman Pro 2 ya, karena memang tempat nongkrong modern saat ini tuh sudah berhasil mengubah ramuan tradisional menjadi minuman yang super kekinian.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap yang mulia, itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar yang mulia, mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman Pro2, kalau ngomongin soal kafe jamu ya yang lagi tren di kalangan Gen Z, teman Pro2, tentunya ini banyak sekali alasannya kenapa kafe jamu ini jadi tren juga. Yang pasti varian menu yang super inovatif dan modern juga, teman Pro2 ya. Dulu mungkin bayangan kita tentang jamu tuh pasti tidak jauh-jauh dari rasa pahit ya dan bikin lidah kita keluh. Sekarang para pemilik kedai modern itu berhasil membalikkan stigma lewat teknik kurasi rasa yang sangat cerdas, teman Pro2. Kamu bisa menemukan kombinasi yang unik seperti kunyit asam sparkling mungkin dengan sensasi soda yang menyegarkan, atau matcha beras kencur latte ya yang lembut di tenggorokan, teman Pro2. Dan modifikasi rasa ini tentunya dilakukan tanpa menghilangkan zat aktif berkhasiat di dalamnya, sehingga tubuh itu tetap mendapatkan manfaat maksimal secara instan, teman Pro2. Dan proses pembuatan minuman ini juga sudah mengadopsi teknologi kafe modern ya, mirip seperti meracik kopi memakai mesin espresso ya, teman Pro2, atau teknik cold brew. Sentuhan estetik dari gradasi warna kunyit yang kuning cerah berpadu dengan putihnya susunan batik bikin tampilan itu sangat menggugah selera saat difoto. Jadi kamu tidak perlu lagi menutup hidung saat meminumnya karena rasanya itu sudah disesuaikan dengan lidah anak muda zaman sekarang yang suka eksplorasi rasa baru.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Dua di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Masih barengan sama Yayan hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita ngomongin soal yang lagi tren teman Pro 2, soal kafe jamu ya teman Pro 2. Menariknya memang tren ini bukan sekedar ikut-ikutan saja. Banyak anak muda sekarang tuh sudah mulai sadar pentingnya menjaga kesehatan tubuh, apalagi setelah makin banyak pembahasan soal pola hidup sehat di media sosial teman Pro 2. Biasanya sudah mulai mencari-cari nih alternatif minuman yang lebih alami dan minim bahan tambahan teman Pro 2. Dan memang ya, di balik tren kafe jamu ini ternyata ada kaitannya juga dengan lingkungan hidup, karena sebagian besar bahan jamu itu berasal dari tanaman lokal seperti jahe, kunyit, serai, ya, temulawak yang bisa dibudidayakan sendiri tanpa proses industri besar teman Pro 2. Artinya, penggunaan bahan lokal ini bisa bantu mengurangi jejak karbon dari distribusi bahan impor dan juga mendukung petani lokal, ya. Jadi tanpa sadar memilih minuman herbal lokal ternyata bisa jadi langkah kecil juga untuk gaya hidup yang lebih ramah lingkungan.

0: Ah, macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesal aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang bunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman Produa, kalau dipikir-pikir tren kafe jamu ini juga mengubah cara anak muda memandang nongkrong ya teman Produa. Kalau dulu nongkrong itu sering identik sama gaya hidup yang konsumtif, serba instan, ya sekarang mulai bergeser pelan-pelan ke pengalaman yang lebih mindful. Banyak Gen Z juga yang datang ke kafe jamu tuh bukan cuman buat minum aja, tapi juga cari suasana yang tenang, ngobrol santai, bahkan healing dari penatnya aktivitas harian teman Produa. Dan menarik lagi, sudah mulai banyak ya kafe jamu sekarang tuh yang mengusung konsep eco-friendly, mulai dari penggunaan sedotan stainless atau bambu ya teman Produa, sampai dekorasi dari barang daur ulang dan juga tanaman hijau di dalam ruangan. Dan memang hal kecil seperti ini ternyata tuh punya dampak yang besar kalau dilakukan secara konsisten teman Produa. Karena faktanya industri makanan dan minuman ini jadi salah satu penyumbang sampah plastik sekali pakai yang cukup tinggi ya. Jadi ketika ada tempat nongkrong yang mulai mengurangi penggunaan plastik dan mengajak pelanggannya tuh lebih sadar lingkungan, itu jadi langkah positif yang patut juga untuk diapresiasi. Selain itu teman Produa, penggunaan bahan herbal lokal juga bantu menjaga keberlanjutan alam Indonesia ya. Kita tahu Indonesia tuh kaya sekali sama tanaman obat tradisional. Kalau terus dilestarikan dan dimanfaatkan dengan baik, ini bisa jadi identitas sekaligus kekuatan lokal yang sangat membanggakan teman Produa. Jadi tren kafe jamu ini sebenarnya bukan cuma tentang minuman sehat saja ya, tapi juga tentang bagaimana anak muda tuh mulai membangun kebiasaan hidup yang lebih sadar, lebih alami, dan juga lebih peduli lingkungan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 90.8 FM, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 55 menit lepas dari pukul 9 pagi ya. Saatnya En harus akhiri perjumpaan kita di pada hari ini. Nanti di santai siang barengan sama Kak Vivi. Hai.
1: Hai, lagi aku menemani teman Pro 2 di santai siang. Oke deh. Vivi udah sangat siap dari kemarin.
0: Oh wow, luar biasa.
1: Kemarin gladi kayaknya ya. Karena kemarin siang, hari ini siang, jangan bosan-bosan ya.
0: Besok apa?
1: Besok aku libur.
0: Oh oke. Berarti saya hari ini gladi ya.
1: Oh iya. Yeah.
0: Soalnya besok masih siang.
1: Masih siang atau subuh?
0: Besok siang.
1: Oh besok siang. Iya. Kemarin aku gladi karena siang, hari ini siang.
0: Oh gitu. Oh ya, kayaknya sih sudah ngantuk ya ini, jadi sudah kayak heng-heng gitu.
1: Okay, besok aku kayaknya jadi penonton kamu deh. Oke, Vivi udah siap temani teman Pro 2 di perjalanan santai siang. So, buat Yayan, selamat tidur.
0: Iya, terima kasih. Selamat bertugas buat Kak Vivi.
1: Thank you.
0: Oke, teman Pro 2, udah ada Kak Vivi yang udah siap menemani perjalanan santai siang kamu ya hari ini. So, kalau gitu, Yayan, pamit teman Pro 2 ya. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Kita ketemu lagi besok di santai siang. Selamat siang, salam Pro 2.

sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial.

Pro 2. Teman Pro 2, inilah info Pro 2 bersama saya Fitrah Nur Ihsaniah. Informasi yang pertama, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka bersama Wali Kota Kendari Siska Karina Imran meninjau progres pembangunan gedung permanen sekolah rakyat di kawasan Abeli Dalam pada Selasa lalu. Peninjauan ini dilakukan usai melihat pelaksanaan program sekolah rakyat di kawasan Sentra Meohai, Kelurahan Lepo-Lepo. Berdasarkan laporan teknis di lapangan, proses pembangunan fisik gedung permanen sekolah rakyat saat ini telah mencapai 67%. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka mengatakan pengerjaan proyek masih terus dipacu untuk mengejar target penyelesaian pada Juli hingga Agustus 2026. Ia juga menjelaskan pengerjaan proyek sempat terkendala keterbatasan tenaga kerja. Meskipun material bangunan tersedia, gedung permanen ini nantinya akan mendukung pelaksanaan program pendidikan gratis terintegrasi bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim di Kota Kendari. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Alwi Farhan melaju ke perempat final Singapore Open 2026 dan siap menghadapi Kodai Narauka. Duel ini menjadi ujian penting. Alwi Farhan akan menghadapi Kodai Narauka di Singapore Stadium pada Jumat ini. Pebulu tangkis muda Indonesia ini membidik kemenangan penting dan dirinya merasa masih ada babak-babak penting selanjutnya, maka dari itu ia tetap harus fokus untuk meneruskan perjuangan ini. Alwi Farhan bertekad tampil lebih baik pada laga perempat final. Ia pun optimistis peluang menembus babak semifinal masih terbuka lebar meski tidak mudah dihadapi. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Grup musik hip-hop asal Amerika Serikat, Black Eyed Peas, kembali mencuri perhatian dalam ajang American Music Award 2026 melalui momen reuni spesial sekaligus kemenangan penghargaan. Dalam malam puncak yang digelar di MGM Grand Garden Arena Las Vegas, Black Eyed Peas berhasil meraih penghargaan Best Throwback Song lewat lagu hits mereka Rock That Body. Lagu yang dirilis pada 2010 ini mengungguli nominasi lain seperti Iris dari Google Dolls dan What's Up milik For Non Blondie. Momen kemenangan ini semakin istimewa karena diwarnai reuni emosional bersama mantan vokalis mereka Fergie. Ia tampil bersama Will.i.am, TF dan Tabu di atas panggung untuk menerima penghargaan ini, menandai kebersamaan mereka setelah bertahun-tahun berpisah. Dalam sambutannya, Fergie menyampaikan rasa terima kasih kepada para penggemar yang telah memberikan dukungan melalui voting. Ia juga mengungkapkan kebahagiaannya bisa kembali berdiri bersama rekan-rekannya dalam momen yang disebutnya penuh kenangan. Adapun reuni Black Eyed Peas menjadi salah satu sorotan utama dari MS 2026 yang juga menghadirkan nuansa nostalgia melalui penampilan dan kehadiran sejumlah musisi era 2000-an. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke perjalanan santai siang diawali dengan hit list.

0: Jatuh Suka by Tulus, teman bro dua, menjadi lagu pembuka kita di hitlist yang hari ini. Oh hai teman bro dua, ada Vivi di sini yang siap menemani perjalanan santai siang kamu hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan pastinya teman bro dua, kamu bisa gabung dan request lagu favorit kamu yang tidak kesempatan di hari kemarin. Teman bro dua, yuk di hari ini boleh di star lebih dulu nih teman bro dua. Di siang hari ini kita di hitlist seperti biasa hingga pukul 12 siang. Jadi pastiin kamu gabung dan request lagu favorit kamu sebanyak-banyaknya. 2 jam loh kita di hitlist yang hari ini. Jadi pastiin kamu gabung ya teman Pro 2. Requestnya di mana? Bisa via WhatsApp ataupun juga voice note di WhatsApp Pro 2 Kendari di 0821 8830908. Atau kamu juga bisa nih DM kita di Instagram di @pro2kendari atau di @rri_kendari_ Atau juga nih buat teman Pro 2 yang lagi dengerin melalui mobile aplikasi RRI Digital, tentunya kamu bisa langsung gabung di chatroom Pro 2 Kendari di mobile aplikasi RRI Digital. Anyway teman Pro 2, kamu bisa request lagu Indonesia ataupun juga mancanegara. Pastiin itu adalah lagu pop, hip dude, it's okay, boleh. Dan juga buat teman-teman Pro 2 yang ingin request lagu K-pop, oke, bisa juga ya teman Pro 2. Kamu bisa langsung gabung dan request di Pro 2 Kendari siang hari ini karena kita berada di hitlist. Next teman Pro 2, Vivi mau putarin lagu buat teman-teman Pro 2 yang tingkat kepercayaan dirinya itu maksimal. Tentunya percaya diri itu sangat dibutuhkan ya teman Pro 2, tapi ya tetap nih kita harus mengingat kodratnya kita. Tapi selama itu kamu menyenangkan diri dan tanpa merugikan orang lain, it's okay. Seperti lagunya NPD, Sempurnanya Aku.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Teman pro juga, teman terbaik kamu masih bisa gabung ya. Iyalah, kita baru awal perjalanan kita ini, teman pro juga. Anyway, teman pro juga, kamu yang suka dengerin K-pop, serasa ini ya sih makin banyak genre baru yang hadir nih di nuansa K-pop itu sendiri. Tetapi ini semakin orang tuh tidak bisa membedakan ini apakah masih tergolong K-pop atau ini sudah jadi internasional nih teman produit. Karena memang mengikuti dengan zamannya itu sendiri nih teman produit, pastinya orang tuh pengennya dikenal lagunya bukan hanya di para penikmat musik K-pop saja, tetapi kalau bisa dinikmati semua. Makanya sekarang juga banyak yang merilis lagu dengan dimix dengan lagu dengan bahasa Inggrisnya, kemudian juga untuk genre musiknya dibuat bervariatif lagi nih teman pro 2, sehingga ketika mereka rilis lagunya itu bukan hanya dinikmati di kalangan tertentu saja, tetapi semua kalangan itu bisa menikmatinya. Bahkan mungkin ada yang sempat terkecoh juga ketika mendengar, oh ini ternyata girl group atau boy group nih teman pro 2. Nah, jadi memang seperti halnya di bidang kehidupan yang lain, tentunya mereka juga beradaptasi juga nih teman pro 2. Namun yang menjadi kalau di bagian para musisi itu sendiri pastinya punya otentiknya sendiri ketika mendengar suara ada beberapa nada ataupun lirik, oh langsung kayaknya ini deh dia yang penyanyinya ini. Sama seperti lagu yang Vivi mau hadirkan adalah lagu dari girl group asal Korea Selatan NMAX. Nah, ini teman pro 2 baru-baru aja rilis lagu Heavy Serenade. Ini sebelumnya sih orang-orang pada tidak tahu nih, oh NMAX ini asal Korea Selatan nih. Tapi setelah mereka banyaknya merilis karya, kemudian sempat juga merilis bahkan berkolaborasi dengan penyanyi asal Latin nih teman pro 2 dari negara Latin, jadi kayak makin banyak lagi nih perbendaharaan lagunya. Bisa dibilang seperti itu ya. Ini lagu Heavy Serenade, kalau kata Vivi ini semuanya bisa menikmatinya nih teman pro 2, karena tidak yang mellow banget, tidak yang beat banget, yang pastinya enak kita dengerin di siang hari ini, menikmati momen-momen besok weekend atau bahkan sedang menikmati long weekend ya teman pro 2. Yuk kita langsung aja dengerin NMAX Heavy Serenade.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kawan Pro 2, teman terbaik kamu. Kita masih bersama di Hitlist Teman Pro 2. Yuk, kamu bisa gabung dan request lagu favorit kamu, Teman Pro 2, melalui WhatsApp di 0821-883-0908. Atau bisa juga gabung via DM Instagram di @pro2kendari. Ataupun juga di @RRI_Kendari_EE. Anyway, teman Pro 2, ada yang suka dengerin lagu Westlife? Kalau kamu penggemar dari Westlife, pastinya udah tahu dong update-annya. Tapi kali ini Vivi mau infoin buat teman-teman Pro 2 semua bahwa antusias konser Westlife ternyata itu masih luar biasa, sangat tinggi. Baru 1 jam penjualan tiketnya dibuka nih, teman Pro 2, kategori VIP sampai chat 6 langsung habis terjual. Bahkan antrian online-nya tembus puluhan ribu orang. Ya, terbayang kan teman Pro 2 bagaimana deg-degannya para pejuang war tiket kemarin. Konser Westlife 25 years of hits. Nah, ini dijadwalkan bakal digelar di Stadion Utama GBK Jakarta awal tahun depan. Dan menariknya, Indonesia jadi salah satu titik konser spesial dalam rangka perayaan 25 tahun perjalanan musik mereka. Yang bikin menariknya lagi, ternyata bukan cuma generasi 90-an saja nih yang antusias. Banyak juga anak muda sekarang yang ikut hafal lagu-lagu Westlife gara-gara sering muncul tuh di media sosial atau jadi soundtrack galau lintas generasi. Mulai dari My Love, Flying Without Wings, sampai You Raise Me Up. Semuanya tuh masih relate ya untuk menemani malam overthinking kamu. Well, teman Pro 2, bicara tentang lagu yang bikin nostalgia, siang ini kita buka segmen request lagu spesial buat kamu. Ayo, coba deh kalau misalnya kamu lagi ingin bernostalgia, lagu yang paling mengingatkan kamu dengan seseorang apa nih? Atau mungkin lagu yang wajib diputar kalau lagi perjalanan sore nih, teman Pro 2. Kamu bisa gabung di siang hari ini ya. Di santai siang kita di Hitlist hingga pukul 12 siang. Pastiin kamu gabung dan request lagu favorit kamu. Kalau di mancanegara mereka punya Westlife, ketika untuk bernostalgia langsung terkenanglah semua lagu-lagu, kenangan-kenangan ketika mendengarkan lagunya. Tapi kalau di Indonesia tentunya kita punya banyak musisi. Salah satunya nih teman Pro 2 dari grup musik Kahitna. Nah, ini juga kalau kata Vivi ya, semua generasi itu suka dengan Kahitna ini, buat baik itu di usia dewasa, nggak mau bilang tua, dengan usia muda ya. Ini ada lagunya Kahitna untuk teman-teman Pro 2 semua, sembari nunggu juga buat kamu gabung dan request lagu favorit kamu, Kahitna Sejauh Dua Benua.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kita masih seru-seruan bareng ya, teman Pro 2. Ada teman Pro 2 yang bergabung via WhatsApp nih. Nah, jadi teman Pro 2, ini ada pesan yang sangat menyentuh seperti biasa. Kalau kamu selalu setia mendengarkan Hitlist ya, pastinya udah tahu ini WhatsApp dari siapa kalau dengan pesan-pesan yang sangat menyentuhnya ini, teman Pro 2. Nah, dari nomor dengan ujung 699 katanya ada pesan nih buat teman-teman Pro 2. Tapi karena ini cukup panjang ya, Vivi persingkat aja untuk inti dari pesannya ini. Jadi katanya untuk teman-teman Pro 2 yang selalu setia mendengarkan RRI Pro 2 Kendari dari pagi hingga malam hari, ya mengatakan terima kasihnya terlebih dahulu. Dan kadang kita merasa gagal bukan karena hidup kita buruk, tapi karena terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain. Padahal setiap orang itu punya jalan, waktu, dan takdir yang berbeda-beda. Jadi tidak semua yang terlihat bahagia ini benar-benar tenang, dan tidak semua yang terlihat tertinggal berarti gagal. Jadi jangan terlalu keras pada diri sendiri, karena bunga saja mekar di waktu yang berbeda, bukan? Nah, tetap semangat, tetap bersyukur, dan terus jalani hidup versi terbaik kita. Dan itu udah selesai ya, teman Pro 2. Thank you. Dan juga mau request lagu. Lagunya Taylor Swift, The Fate of Apple ya. Oke, deh. Buat teman Pro 2 yang ingin request juga via WhatsApp, boleh ya, langsung di nomor 0821-8830-908. So, ini dia requestan teman Pro 2 yang gabung via WhatsApp. Ada Taylor Swift, The Fate of Apple ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Prodi UFM Kendari, teman Prodi 2. Nah, Nona Superstitious yang baru aja hadir di ruang dengar kamu. Harapan besar nih kalau dari Vivi ya untuk Nona ini biar bisa dinotis banyak orang, bukan hanya menjadi tren di sosial media tapi bisa meraih penghargaan di dunia musik hingga internasional nih, teman Prodi 2. Seperti jejak dari K-pop Demon Hunters ya, teman Prodi 2, yaitu Huntrix si dengan lagu Golden ya. Ini memang sebenarnya bukan mereka release jadi girl group awalnya ya, teman Prodi 2, melainkan serial K-pop Demon Hunters ini kemudian soundtracknya ini viral, lalu dimunculkanlah penyanyi aslinya. Dan sampai sekarang semua penghargaan hampir disabet deh hingga di internasional, teman Prodi 2. Di momen American Music Award kemarin pun mereka memborong 4 trofi dan salah satunya adalah Song of the Year. Wow, kalau kata Vivi ini kayaknya patenin aja deh ya grup mereka Huntrix ini, teman Prodi 2. So, teman Prodi 2, kita dengerin dulu lagu Song of the Year AMA 2026, itu lagu dari Huntrix, Golden. So, here we go.

Bintang Pro 2. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI,

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, khususnya buat kamu para XOL, siap-siap tarik napas dulu ya. Yuk kita tarik napas bareng. Karena kabarnya Teman Pro 2 yang lagi viral ini sukses buat semua orang teman rinding. Kayaknya lebih khususnya penggemarnya ya. Sekaligus kayak aduh geleng-geleng kepala nih. Jadi baru-baru ini jagat media sosial X sangat ramai membahas soal tiket konser EXO Planet 6 yang akan digelar tanggal 6 dan 7 Juni nanti di Indonesia Arena Jakarta. Apa yang bikin hebohnya adalah adanya beberapa reseller yang jual ulang tiket konser ini dengan harga yang sangat fantastis. Bayangin aja nih teman Pro 2, tiket kategori O itu dijual sampai sekitar 42 juta rupiah. Bahkan untuk kategori E harganya itu tembus di angka 44 juta rupiah. Waduh, itu nonton konser apa sekalian beli motor ya? Fenomena war ticket dan harga reseller emang sering kali ya teman Pro 2 jadi perbincangan setiap ada konser besar. Apalagi buat grup sekelas EXO ini yang punya fanbase super loyal di Indonesia. Tapi tetap ya teman Pro 2, kalau mau beli tiket konser harus hati-hati dan pastiin dulu beli dari sumber yang terpercaya biar tidak kena tipu. Kalau kamu sendiri gimana nih teman Pro 2? Kamu rela tidak ngeluarin uang puluhan juta demi ketemu idol favorit kamu? Boleh ya, kamu request aja deh lagu di Pro 2. Kalau kata Bibi ya teman Pro 2, aduh 42 juta untuk melihat idola. Oke sih, kita melihat idola kita secara langsung nih teman Pro 2. Tapi in this economy, pikir-pikir dulu deh. Sampai 44 juta untuk beli tiket aja, mending kamu request aja lagu-lagu idola kamu nih teman Pro 2. Kita masih di ajang request soalnya ya, hingga pukul 12 siang nanti. Nah, Vivi hadirkan ya lagu EXO untuk para EXO-L sebuah. Ada lagunya Crown.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Siap-siap bakalan galau bareng-bareng lagi teman pro 2, karena kabar yang satu ini dijamin buat kamu penikmat lagu-lagunya The Script bikin senyum lebar. Galau tapi senang, gimana tuh? Ya karena ketika kamu mendengarkan lagu galau dari idola kamu, tapi secara langsung nih teman pro 2 alias hadir di konsernya. Yap, setelah lama dinanti, The Script resmi mengumumkan tour terbaru mereka yang bertajuk Man in the Arena Tour untuk tahun 2026 hingga 2027. Dan kabar baiknya, Jakarta, Indonesia masuk ke dalam daftar kota yang bakal mereka sambangi. Yang ini Taman Pro 2. Band asal Irlandia ini memang dikenal ya lagu lewat lagu-lagu emosional dan penuh kenangan ini ya. Dijadwalkan tampil di Jakarta itu di tanggal 3 April 2027 mendatang. Wah, ini fix sih bakal jadi malam penuh sing along dan nostalgia ya Taman Pro 2, buat dulu buat kamu yang dulu pernah patah hati dan ditemani lagu Break It Even, The Man Who Can Be Moved, kayaknya sampai Hall of Fame, kayaknya wajib ya untuk masuk ke konser ini ke wishlist kamu di tahun depan. So, teman Pro 2, untuk updatean info tiket dan detail konsernya, tentunya nanti kita bakal update kalau udah ada infonya lagi nih, teman Pro 2. Ya, sekarang mulai sekarang nabung dulu deh ya, kan 3 April tuh teman Pro 2. Ya, kalau Vivi rasa kira-kira ya di awal tahun depan deh, di bulan-bulan Januari, Februari mungkin sudah ada kabar kapan war tiketnya nih, teman Pro 2. So, pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: ini kok dulu? Ada ini uangku. Saya mau simpan di rumah, tapi saya takut hilang deh lah.
1: Oh, kok dengar pi dulu saya? Mah cocok miku ada bertanya dan saya. Nah, sehabis pergi hain deposito di Bank BPR Modern Express Kendari.
0: Hah? Bank apa itu? Apa kelebihannya?
1: Banyak sekali hai kelebihannya. Itu misal mau simpan saya uangku di sana. Daripada aku pusing, saya kasih ketemu kau langsung dengan pegawainya. Bestiku hai itu. Saya berteman sekali. Ayo Mi.
2: Jadi Bu, bunga deposito di Bank BPR Modern Express lebih tinggi dibanding yang lain dan tanpa penalti. Jadi kalau kita mau tarik kapan saja bisa Ji. Ada juga produk tabungan berlaku tiring 1-3%. Kita juga ada kredit pegawai, pegawai plus dan kredit pensiun. Bisa Mi ini kita ajukan kredit di sini. Suku bunganya rendah dan bersaing Ji tahu.
0: Oh, pantas pali kau simpan uangmu di sana. Bagus bunganya. Bebas mau ditarik kapan saja di, tiada penaltinya. Enak itu.
3: Toh, itu bisa bilang. Bagus toh.
0: Ayo Mi pali kita ke BPR Modern Express Kendari.
2: BPR Modern Express Kendari beralamatkan di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 13 Blok O RT 002 RW 001 Kadia, tepat depan SMK Negeri 2 Kendari. Hubungi nomor telepon 0401 3086 253.

Pro 2. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, wah tidak terasa 10 menit lagi kita harus tuntaskan untuk hit list ya teman Pro 2. Teman Pro 2 juga mungkin sedang bersiap-siap nih khususnya buat para umat muslim yang akan melaksanakan ibadah sholat Jumat ya di hari ini teman Pro 2. Vivi ucapin dulu thank you so much buat teman Pro 2 yang udah gabung dan udah selalu setia mendengarkan RRI Pro 2 Kendari. Baik itu melalui frekuensi 90.8 FM ataupun juga melalui mobile aplikasi RRI Digital dan juga melalui streaming di rri.co.id. Kita tutup dengan lagu yang penyanyinya ini baru aja mendapatkan penghargaan di di American Music Award 2026 sebagai Artist of the Year. Ada lagunya BTS, Hooligan.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Sahabat Kedari, di tengah kesibukan mencari rezeki, jangan lupa rumah yang nyaman juga jadi tempat terbaik berkumpul bersama keluarga tercinta.
1: Karena itu, saatnya belanja hemat di Wowsell Informa Kendari. Nikmati diskon hingga 50%. Wowsell, beli banyak lebih hemat. Wowsell, set terhemat. Wowsell, beli satu gratis satu. Wowsell, bayar pakai poin member Informa. Dan Wowsell, pasti termurah. Ada tambahan cashback hingga 12% khusus furnitur. Dan cashback hingga 10% untuk aksesoris rumah pilihan. Belanja di Informa Elektronik juga makin untung. Cashback hingga 1 juta rupiah untuk TV, kulkas, AC, mesin cuci, dan elektronik favorit lainnya. Mau furnitur sesuai selera? Di Informa juga tersedia custom furnitur. Warna dan ukuran bisa dipilih sesuai keinginan. Dan selama Wowsell, harga di Informa mulai dari hanya Rp19.000. Yuk langsung ke Informa Kendari dan Informa Elektronik Kendari sekarang juga. Berada di Living Plaza Kendari, lantai 2 dan lantai 3. Promo berlaku sampai 31 Mei 2026. Jangan sampai kehabisan. Wowsell, belanja hematnya warga Kendari.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bareng Vivi temani kamu di perjalanan santai siang dan kita berada di Muda Kreatif. Well, teman Pro 2, siang hari ini jadi waktu yang pas ya untuk bahas seputar peluang usaha yang mungkin seringkali dianggap biasa nih. Padahal diam-diam itu dibutuhkan banyak orang bahkan setiap hari. Kadang kita mikir nih, usaha harus punya tempat besar, modal besar, atau viral dulu deh di media sosial. Padahal justru nih teman Pro 2, usaha yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari itu seringkali punya pelanggan yang paling setia. Contohnya nih ya, warung sembako rumahan. Kelihatannya sih sederhana, tapi hampir tiap hari selalu saja ada yang cari, mulai dari kebutuhan beras, telur, mie instan, sampai gas LPG. Apalagi kalau lokasinya itu dekat rumah warga ya, orang jadi lebih praktis tanpa perlu jauh-jauh ke minimarket. Menariknya lagi nih teman Pro 2, usaha kecil seperti ini tuh bukan hanya tentang cari keuntungan, tetapi juga tentang membantu lingkungan sekitar. Jadi lebih mudah kan memenuhi kebutuhan harian. Well, teman Pro 2, dari sini kita belajar juga kalau ide usaha itu kadang hadir dari hal yang paling dekat dengan kehidupan kita sendiri. Tinggal peka aja melihat kebutuhan orang sekitar. Karena usaha yang bertahan lama biasanya tuh bukan yang paling ramai di awal ya, tetapi yang paling dibutuhkan setiap hari.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Teman Pro 2 bahas soal peluang usaha yang paling sering dibutuhkan, tapi hampir nggak kepikiran juga nih untuk membukanya langsung di rumah. Di era sekarang ya orang makin menghargai sesuatu yang praktis dan menghemat waktu. Nah dari situ banyak usaha kecil muncul dan terus dicari teman Pro 2. Salah satunya jasa laundry kilauan. Banyak mahasiswa, pekerja, sampai keluarga muda yang aktivitasnya itu padat jadi memilih laundry untuk membantu pekerjaan rumah ya. Hal yang sama juga terjadi pada jasa home cleaning atau bersih-bersih rumah. Yang menariknya nih teman Pro 2, usaha seperti ini tuh sebenarnya lahir dari perubahan gaya hidup masyarakat. Orang sekarang tuh ingin semuanya lebih efisien, cepat, dan tetap nyaman. Ada juga jasa cuci motor atau mobil panggilan. Konsepnya sederhana, jadi pelanggan tinggal di rumah, kendaraan dibersihkan langsung di tempat, praktis, hemat waktu, dan cocok untuk kawasan perumahan. Dari sini kita bisa lihat kalau kreativitas usaha itu bukan selalu tentang menciptakan sesuatu yang baru, kadang cukup menghadirkan solusi dari masalah sehari-hari. Karena semakin sibuk orang menjalani aktivitas ya, semakin besar juga peluang untuk usaha yang membantu mempermudah hidup mereka.

2022. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI Radio.

Teman Pro 2 punya kemampuan tertentu, ternyata bisa jadi peluang usaha yang menjanjikan nih, teman Pro 2. Misalnya kamu ahli dalam memperbaiki handphone, ya, jasa service HP dan elektronik di zaman sekarang ya, smartphone sudah jadi bagian penting nih dalam aktivitas harian. Jadi ketika rusak, banyak orang yang lebih memilih memperbaiki daripada membeli baru. Artinya, skill teknis ini punya nilai yang besar. Bahkan sudah usaha service HP itu bisa dimulai dari rumah dengan alat sederhana dan kemampuan yang terus diasah. Selain itu ada juga nih jasa jahit dan permak pakaian. Walaupun industri fashion ini berkembang cepat ya teman Pro 2, jasa permak tetap dibutuhkan karena orang-orang tuh sering ingin menyesuaikan ukuran pakaian atau memperbaiki baju favorit mereka. Menariknya, usaha berbasis keterampilan ini juga biasanya punya pelanggan yang loyal. Kalau hasilnya rapi dan pelayanannya baik, pelanggan akan datang lagi, bahkan merekomendasikan ke orang lain. So, teman Pro 2, kemampuan yang sekarang mungkin hanya dianggap hobi, bisa saja suatu hari itu berubah jadi sumber penghasilan yang stabil.

0: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Teman Pro 2, ada satu hal yang tidak pernah berhenti dicari manusia, yaitu makanan dan kebutuhan sehari-hari ya. Makanya usaha catering rumahan atau makanan siap saji ini terus punya peluang yang besar. Banyak orang sekarang yang memilih membeli makanan karena lebih praktis dibandingkan memasak sendiri ya. Menariknya lagi, usaha ini tuh bisa dimulai dari manapun, dari kemampuan sederhana di dapur rumah kamu. Bahkan menu harian yang sederhana justru sering jadi favorit pelanggan ya, teman Pro 2. Selain makanan, ada juga usaha depot air minum isi ulang dan penjualan produk kebersihan rumah tangga. Kelihatannya biasa-biasa aja, tapi permintaannya stabil, teman Pro 2. Karena ya dipakai setiap hari. Nah, ini jadi pengingat juga kalau usaha itu tidak selalu harus mengikuti tren sesaat. Kadang justru usaha yang paling konsisten adalah yang menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Dan ketika usaha itu bisa membantu aktivitas harian orang lain, jadi lebih mudah, disitulah peluang berkembang semakin besar.

2022. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kedua, kalau kita bicara memulai usaha ya, banyak orang takut duluan karena merasa modalnya belum cukup atau belum punya pengalaman. Padahal dari informasi kita hampir 1 jam ini di Muda Kreatif, banyak usaha kecil justru bisa dimulai ya dari rumah dan dari kebutuhan lingkungan sekitar. Kuncinya sederhana, coba perhatikan apa yang paling sering dicari orang di sekitar kita. Bisa makanan, jasa praktis, kebutuhan rumah tangga, atau layanan yang mempermudah aktivitas mereka. Selain itu, teman Pro 2, pelayanan juga penting pastinya. Sikap ramah, cepat merespon, dan menjaga kualitas sering jadi alasan pelanggan mau kembali lagi. Di era digital sekarang, promosi pun bisa dimulai dari hal yang sederhana. Misalnya lewat media sosial, grup warga, atau rekomendasi dari mulut ke mulut tuh. Jadi teman Pro 2, jangan meremehkan usaha kecil. Karena banyak usaha besar justru dimulai dari satu kebutuhan sederhana di lingkungan sekitar kita. Dan siapa tahu nih, ide usaha yang selama ini dianggap biasa ternyata bisa jadi peluang besar untuk masa depan.

0: Sahabat Kedari, di tengah kesibukan mencari rezeki, jangan lupa rumah yang nyaman juga jadi tempat terbaik berkumpul bersama keluarga tercinta.
1: Karena itu, saatnya belanja hemat di Wowsale Informa Kendari. Nikmati diskon hingga 50%. Wowsale, beli banyak lebih hemat. Wowsale, set terhemat. Wowsale, beli satu gratis satu. Wowsale, bayar pakai poin member Informa. Dan Wowsale, pasti termurah. Ada tambahan cashback hingga 12% khusus furnitur. Dan cashback hingga 10% untuk aksesoris rumah pilihan. Belanja di Informa Elektronik juga makin untung. Cashback hingga 1 juta rupiah untuk TV, kulkas, AC, mesin cuci, dan elektronik favorit lainnya. Mau furnitur sesuai selera? Di Informa juga tersedia custom furnitur. Warna dan ukuran bisa dipilih sesuai keinginan. Dan selama Wowsale, harga di Informa mulai dari hanya Rp19.000. Yuk langsung ke Informa Kendari dan Informa Elektronik Kendari sekarang juga. Berada di Living Plaza Kendari, lantai 2 dan lantai 3. Promo berlaku sampai 31 Mei 2026. Jangan sampai kehabisan. Wowsale, belanja hematnya warga Kendari.

0: yang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Selamat 10.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Vivi temani kamu di santai siang, dan kita sekarang sudah di Sport Update. Vivi mau updatein dulu informasi pertama dari dunia olahraga ya, teman Pro 2. Nah, ada kabar dari dunia bulu tangkis Indonesia. Tunggal putra andalan tanah air kita, Jonathan Christie, atau yang akrab disapa Jojo, harus menghentikan langkahnya di ajang Malaysia Master 2026 setelah kalah di babak perempat final dari wakil China, Hu Zhen. Pertandingan yang berlangsung di Axiata Arena Kuala Lumpur ini sebenarnya diawali cukup meyakinkan oleh Jojo. Di game pertama, permainan cepat dan serangan akurat membuat Jojo unggul jauh sejak awal, bahkan sempat memimpin 6-0 sebelum akhirnya menutup game pembuka dengan skor 21-14. Namun memasuki game kedua, teman Pro 2, lawan mulai menemukan ritme permainan. Hu Zhen tampil lebih percaya diri dan berhasil membalikkan keadaan dengan skor 21-13. Pertandingan pun berlanjut ke rubber game yang berlangsung cukup ketat. Jojo sempat mencoba mengejar ketertinggalan, tapi akhirnya harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 16-21. Meski hasil kali ini belum sesuai harapan, perjuangan Jojo tetap layak diapresiasi ya. Apalagi sebelumnya ia tampil cukup solid sejak babak awal Malaysia Master 2026 dengan kemenangan strike set atas wakil Denmark Magnus Johansson. Kekalahan ini juga jadi pengingat kalau persaingan bulu tangkis dunia semakin ketat dan regenerasi pemain dari berbagai negara terus berkembang. Tapi tenang, teman Pro 2, perjalanan belum selesai. Setelah ini Jojo dijadwalkan mengalihkan fokus ke turnamen besar berikutnya seperti Singapore Open dan Indonesian Open 2026. Kita doakan semoga Jojo bisa kembali bangkit dan membawa prestasi terbaik untuk Indonesia di turnamen selanjutnya. Tetap semangat untuk para atlet merah putih.

krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa

Teman Pro 2, ada kabar menarik dari dunia sepak bola internasional. Kali ini mega bintang asal Portugal, Cristiano Ronaldo, kembali mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia. CR7 dipastikan masuk skuad Portugal untuk Piala Dunia 2026 ini dan bakal menjadi pemain pertama yang tampil di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Kalau nanti benar-benar turun bermain di turnamen ini, Teman Pro 2, Ronaldo akan melengkapi perjalanannya sejak Piala Dunia 2006, lalu berlanjut di 2010, 2014, 18, 22 hingga 2026 ini. Sebuah catatan yang menunjukkan konsistensi luar biasa ya di level tertinggi sepak bola dunia. Menariknya lagi, di usia yang akan menginjak 41 tahun ini, saat Piala Dunia berlangsung, Ronaldo masih tetap tampil kompetitif bersama klubnya dan timnas Portugal. Meski saat ini permainannya lebih mengandalkan pengalaman dan insting mencetak gol, ketajamannya di depan gawang masih jadi ancaman untuk lawan-lawannya nih Teman Pro 2. Bukan hanya tentang jumlah penampilan, Ronaldo juga berpeluang memperpanjang rekor sebagai pemain yang mencetak gol di edisi Piala Dunia terbanyak. Saat ini sudah mencetak gol di 5 edisi berbeda, dan jika kembali mencetak gol di 2026 ini, maka rekor itu akan semakin sulit dikejar oleh pemain lain. Piala Dunia 2026 sendiri memang diprediksi bakal jadi salah satu edisi paling bersejarah karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko, dengan format baru 48 tim peserta. Dan buat para pecinta sepak bola turnamen, nanti bisa jadi momen emosional ya Teman Pro 2, karena banyak yang menyebut Piala Dunia 2026 ini sebagai panggung terakhir generasi pemain legenda seperti Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi di ajang terbesar sepak bola dunia.

Pro 2. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI,

Yuk kita lanjut lagi teman Pro 2, masih bareng Vivi temani kamu di Sport Update. Ini ada kabar membanggakan dari dunia e-sport Indonesia. Timnas e-sport Indonesia sukses keluar sebagai juara umum di ajang e-sport Nation Cup 2026 yang berlangsung di Ho Chi Minh City, Vietnam. Prestasi ini membuat Indonesia resmi jadi penguasa e-sport Asia Tenggara tahun ini. Wah! Kontingen merah putih tampil konsisten sejak awal turnamen dan berhasil membawa peluang 3 medali emas, 1 medali perak, serta 1 medali perunggu. Nah, raihan ini membuat Indonesia tuh finish di posisi pertama klasemen akhir, unggul atas Vietnam dan Thailand. Medali emas pertama datang dari cabang PUBG Mobile Solo lewat penampilan impresif Alan Reynold Kumaseh. Menariknya lagi, teman Pro 2, Indonesia bahkan berhasil mengamankan emas dan perak sekaligus di nomor ini setelah Fazril Haikali Aditya finish di posisi kedua. Keduanya juga kembali menyumbang medali perunggu saat tampil di kategori duo. Tambahan emas berikutnya datang dari Team Fight Taktik lewat Stefanus Aditya Wicaksono atau yang akrab disapa Adit ini. Sempat memulai pertandingan dengan hasil kurang maksimal di game awal, Adit tuh mampu bangkit dan mengunci posisi juara lewat permainan yang tenang dan penuh perhitungan. Sedangkan untuk emas ketiga dipersembahkan tim Crossfire Legends setelah sukses menaklukkan tuan rumah Vietnam di partai final. Kemenangan ini sekaligus jadi penutup manis perjalanan Indonesia di turnamen regional bergengsi ini. Prestasi ini juga menunjukkan kalau e-sport Indonesia semakin berkembang dan punya daya saing yang tinggi di level internasional. Dari yang dulu hanya dianggap hiburan ya, sekarang e-sport itu sudah jadi cabang kompetitif yang membawa prestasi untuk negara. Dan yang paling menariknya, banyak atlet e-sport Indonesia saat ini tuh masih berusia muda, artinya peluang Indonesia untuk terus bersaing di level Asia bahkan dunia.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar seafood laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Teman terbaik kamu masih bareng Vivi, temani kamu di santai siang dan masih di sport update teman pro 2. Sempat diguyur hujan kota Kendari, udah reda lagi, apakah kembali menyusul? Oke deh, nikmatin aja cuacanya ya teman pro 2. So, kita ke informasi dari dunia olahraga balap nih teman pro 2. Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama terus menunjukkan performa yang menjanjikan di ajang Moto3 musim 2026 ini. Rider asal Gunung Kidul ini tampil impresif dan makin mencuri perhatian di lintasan balap dunia. Salah satu penampilan terbaik Veda terjadi saat Grand Prix Spanyol di Sirkuit Jerez. Meski memulai balapan dari posisi ke-17 akibat insiden saat kualifikasi, Veda ini mampu tampil agresif dan finish di posisi ke-6. Ia bahkan berhasil menyalip 11 pembalap selama balapan berlangsung. Bukan hanya itu nih teman pro 2, sebelumnya Veda juga sukses mencetak sejarah saat meraih podium ketiga di GP di Grand Prix Brazil 2026. Hasil ini juga membuatnya menjadi pembalap Indonesia pertama yang berhasil naik podium di ajang Grand Prix Moto3 dunia. Saat ini pembalap yang memperkuat tim Honda tim Asia ini juga masih bersaing di papan atas klasemen sementara Moto3 2026 dan memimpin klasemen Rookie of the Year atau pendatang baru terbaik musim ini. Perjalanan dari Veda di Moto3 juga jadi bukti kalau talenta muda Indonesia mulai mampu bersaing di level internasional, termasuk di olahraga otomotif yang selama ini didominasi pembalap Eropa dan Amerika Latin. Dengan usia yang masih sangat muda, peluang dari Veda untuk berkembang juga masih terbuka lebar ya. Dan menariknya lagi teman pro 2, nama Veda Ega Pratama sekarang tuh mulai sering dibicarakan di komunitas MotoGP dunia karena gaya balapnya yang berani, tenang dan cukup konsisten di setiap serinya. Banyak penggemar berharap Veda bisa menjadi pembalap Indonesia pertama yang suatu hari nanti tampil di kelas utama MotoGP. Kita doakan semoga performa Veda terus meningkat dan bisa membawa nama Indonesia semakin dikenal di dunia balap internasional.

2. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

90.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita berada di Pro 2 Entertainment. Informasi dari dunia entertainment Vivi hadirkan di ruang dengar teman Pro 2 hingga pukul 3 sore nanti. So, teman Pro 2, kita update dulu ya dari dunia entertainment. Ini ada serial animasi asal Indonesia yang berjudul Komarong telah menjadikan Carmen Heart to Heart sebagai inspirasinya untuk karakter utama serial animasi ini, yaitu Komang. Terpilihnya Carmen ini sekaligus membuktikan ya kalau gadis Bali juga bisa bersinar sampai panggung global. Komarong sendiri adalah serial animasi fantasi petualangan asal Indonesia yang mengangkat mitologi serta kekayaan budaya Nusantara. Nah, serial ini diproduksi oleh Infinite Studio Batam bersama Kementerian Kebudayaan RI dan Indosiana TV, lalu tayang di platform Indosiana TV nih, teman Pro 2. Gimana? Kamu penasaran tidak seperti apa sih serial ini, teman Pro 2? Dari tampilannya ya, tentunya ini menggambarkan inspirasi dari sosok Carmen, yaitu salah satu member Heart to Hearts yang memang kebetulan berasal dari Indonesia, dari Bali nih, teman Pro 2. Dan tentunya dengan harapan bahwa serial animasi ini bisa juga go international seperti Carmen Heart to Heart.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi, kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

0: guys, here come the guidance.
1: Sahabat Kedari, di tengah kesibukan mencari rezeki, jangan lupa rumah yang nyaman juga jadi tempat terbaik berkumpul bersama keluarga tercinta.
2: Karena itu, saatnya belanja hemat di Wowsell Informa Kendari. Nikmati diskon hingga 50%. Wowsell, beli banyak lebih hemat. Wowsell, set terhemat. Wowsell, beli satu gratis satu. Wowsell, bayar pakai poin member Informa. Dan Wowsell, pasti termurah. Ada tambahan cashback hingga 12% khusus furnitur. Dan cashback hingga 10% untuk aksesoris rumah pilihan. Belanja di Informa Elektronik juga makin untung. Cashback hingga 1 juta rupiah untuk TV, kulkas, AC, mesin cuci, dan elektronik favorit lainnya. Mau furnitur sesuai selera? Di Informa juga tersedia custom furnitur. Warna dan ukuran bisa dipilih sesuai keinginan. Dan selama Wowsell, harga di Informa mulai dari hanya Rp19.000. Yuk langsung ke Informa Kendari dan Informa Elektronik Kendari sekarang juga. Berada di Living Plaza Kendari, lantai 2 dan lantai 3. Promo berlaku sampai 31 Mei 2026. Jangan sampai kehabisan. Wowsell, belanja hematnya warga Kendari.

Teman Pro 2, kita ke kabar selanjutnya ya dari dunia perfilman internasional. Kalau bicara tentang semesta Star Wars ya, Teman Pro 2 pasti yang langsung terbayang itu lightsaber. Jadi, sampai karakter-karakter ikonik lintas generasi. Tapi ternyata ada satu sosok yang diam-diam selalu hadir di hampir setiap perjalanan galaksi ini. Dan mungkin belum banyak yang sadar nih Teman Pro 2. Kamu udah bisa tebak? Kalau gak bisa tebak, Vivi bantuin. Dia adalah Anthony Daniels, Teman Pro 2, aktor yang identik dengan karakter robot emas C-3PO ini ternyata memegang rekor unik sebagai satu-satunya aktor yang selalu muncul di setiap film Star Wars sampai sekarang. Mulai dari trilogi original, prequel, sequel, sampai film animasi Star Wars The Clone Wars, Anthony Daniels terus hadir. Bahkan di film spin-off seperti Rogue One dan Solo A Star Wars Story, ia tetap muncul meski hanya sebagai cameo. Menariknya lagi, di proyek terbaru The Mandalorian and Grogu tahun 2026 ini, Daniels ikut terlibat nih lewat suara karakter Droid Flight Dispatcher. Sementara di Solo, ia sempat tampil sebagai pekerja tambang Kessel bernama Tuck. Karena konsistensinya selama hampir 50 tahun di franchise ini, banyak penggemar mulai menyebut Anthony Daniels sebagai Easter Egg hidupnya Star Wars. Setiap pada film baru, fans langsung penasaran, kira-kira beliau ini muncul di mana lagi ya? Dan sekarang pertanyaan berikutnya mulai ramai dibahas. Di usianya yang sudah memasuki 80-an, apakah Anthony Daniels masih akan kembali tampil di film mendatang Star Wars Starfighter? Kalau Teman Pro 2, ada yang pernah sadar tidak nih Teman Pro 2? Kalau Anthony Daniels ternyata selalu hadir di semesta Star Wars.

02. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Ada kabar menarik dari artis cantik dan penuh bakat Prilly Latuconsina yang kali ini tampil di dunia yang berbeda dari biasanya nih teman berdua. Bukan lewat film atau serial, tapi lewat ajang olahraga ekstrim internasional. Olahraga aja udah kaget, ini olahraga ekstrim internasional pula teman berdua. Yakni di ajang Red Bull Cliff Diving World Series, Prilly resmi menjalani debutnya sebagai rescue diver setelah menyelesaikan serangkaian pelatihan intensif. Lewat unggahan di media sosial pribadinya, ia mengaku tidak pernah menyangka kalau hobinya di dunia diving bisa membawanya sampai ke posisi dengan tanggung jawab sebesar ini. Wow. Sebagai rescue diver, tugas Prilly itu bukan hanya berada di dalam air ya teman pro 2, ia harus memastikan keselamatan para atlet cliff diving selama kompetisi berlangsung. Dan ternyata tantangannya juga tidak ringan. Dari hari pertamanya bertugas, Prilly menghadapi ombak besar, arus yang cukup kuat, suhu air dingin, sampai harus bertahan lebih dari 2 jam di posisi rescue sambil tetap fokus memantau setiap lompatan atlet dari ketinggian. Meskipun cukup menguras fisik dan mental, Prilly justru merasa pengalaman ini tuh jadi salah satu momen berharga buat dirinya. Apalagi ia ikut mengawal salah satu ronde teknik cliff diving yang dikenal cukup sulit, hingga akhirnya kompetisi bisa berjalan aman tanpa cedera serius. Menariknya, Prilly juga mengaku ingin kembali merasakan pengalaman serupa di kesempatan berikutnya. Dari hobi jadi tanggung jawab profesional nih, perjalanan ini juga menunjukkan ya kalau passion kadang bisa membuka jalan ke pengalaman yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kalau teman produser sendiri pernah punya hobi yang ternyata membawa ke pengalaman baru yang tidak disangka-sangka nggak?

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam.

Teman terbaik kamu. Kita ke kabar selanjutnya datang dari dunia perfilman Indonesia. Film Pangku resmi terpilih untuk berkompetisi di ajang internasional Bishkek International Film Festival. Film yang disutradarai oleh Reza Rahadian ini akan masuk dalam kategori international competition dan bersaing bersama 9 film dari berbagai negara. Beberapa film yang ikut berkompetisi diantaranya ada Release dari China, The Divine Idol of Killing dari Iran, On Each dari Italia sampai Maya Sadia Bram dari India. Seluruh peserta nantinya akan memperebutkan hadiah utama senilai 1.500.000 KGS atau sekitar 350 juta rupiah. Festival ini sendiri dijadwalkan berlangsung ya pada tanggal 7 hingga 12 Juni 2026 di kota Bishkek, Kyrgyzstan. Keikutsertaan Pangku di festival internasional ini juga jadi bukti kalau karya sinetron Indonesia tuh semakin mendapat perhatian di panggung dunia. Apalagi nama Reza Rahadian selama ini tuh dikenal tidak hanya sebagai aktor tapi juga terus berkembang sebagai sutradara dengan karya-karya yang punya pendekatan emosional dan kuat secara cerita. Semoga langkah Pangku di festival ini bisa membawa pulang prestasi dan semakin membuka jalan bagi film Indonesia untuk dikenal lebih luas lagi di kancah internasional.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kamu masih bareng Vivi, temani kamu di perjalanan santai siang ya, teman pro 2. Kita mau sampein dulu nih informasi dari dua film pemenang Cannes 2026 ini. Setelah mencuri perhatian ya di ajang Cannes 2026, dua film pemenang festival tahun ini itu dipastikan akan segera tayang, yaitu di Klik Film. Dan film pertama ada Fjord karya Christian Mungie yang sukses memenangkan Palme d'Or lewat drama tentang pasangan konservatif Romania dan Norwegia yang hidupnya berubah kacau setelah pindah ke desa terpencil di Norwegia dan dicurigai memperlakukan anak-anak mereka secara tidak wajar. Lalu yang film kedua ada All of a Sudden karya Hamaguchi Ryusuke yang juga akan hadir setelah memenangkan penghargaan Best Actress untuk Evira Virgin dan Tao Okamoto. Film drama berdurasi lebih dari 3 jam ini mengikuti kisah seorang pengelola panti jompo dengan metode perawatan humanis di Paris yang hidupnya berubah usai bertemu penulis drama asal Jepang yang mengidap penyakit terminal. Dari dua film Cannes ini, teman pro 2, kamu paling ingin nontonnya yang mana dulu deh? So, teman pro 2, sayangnya ini menjadi akhir kebersamaan Vivi menemani kamu di perjalanan santai siang. Nanti di sore hari pastinya ada sore ceria ya, teman pro 2, dari jam 3 hingga jam 7 malam. Nanti ada rekan Vivi yang bakal menemani kamu pastinya. So, Vivi pamit dari ruang dengar teman pro 2. Pastiin kamu stay happy and healthy dan happy long weekend.

Pro 2. Teman Pro 2, inilah info Pro 2. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus pimpin aksi bersih lingkungan atau gerakan Indonesia Asri di kawasan Anjungan Teluk Kendari pada hari Jumat ini. Kegiatan bersih-bersih dipenuhi ribuan warga, ASN hingga unsur Forkopimda lingkup Pemkot Kendari. Dalam sambutannya, Ahmad Wiyagus mengungkapkan gerakan Indonesia Asri merupakan program nasional yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk membangun kesadaran kolektif menjaga kebersihan lingkungan. Menurutnya, persoalan sampah saat ini menjadi tantangan serius yang harus ditangani bersama melalui budaya gotong royong dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Ariana Grande resmi memulai era baru bertajuk Petal dengan merilis single terbaru berjudul Hate That I Made You Love Me. Lagu ini menjadi single pertama dari proyek album mendatangnya dan menghadirkan nuansa mid-tempo dengan tema patah hati yang emosional. Di hari Jumat ini, liriknya sendiri membahas hubungan rasa kecewa emosional hingga tekanan yang dihadapi perempuan, dan Ariana Grande bahkan menyebutkan lagu ini juga sebagai salah satu karya favorit yang pernah ia tulis. Ia tengah menyiapkan album studio kedelapannya yang berjudul Petal dan dijadwalkan rilis pada 31 Juli melalui Republic Records. Ariana Grande turut menjadi produser eksekutif dan penulis lagu dalam proyek ini bersama Ilya, produser yang telah bekerja sama dengannya sejak 2016 silam. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Marc Marquez dipastikan kembali membalap di MotoGP Italia setelah mendapatkan izin medis resmi pada Kamis kemarin. Pembalap Ducati ini sebelumnya menjalani operasi dan absen pada balapan di Le Mans dan Catalunya. Direktur medis MotoGP, Dr. Angel Carter, menyatakan Marquez layak kembali turun ke lintasan, namun pemeriksaan kebugaran tambahan tetap akan dilakukan setelah sesi pembuka di sirkuit Mugello pada Jumat ini. Marquez sendiri sebelumnya absen pada dua seri terakhir akibat operasi pada kaki dan bahu. Kini ia mengaku siap menjalani seluruh rangkaian balapan akhir pekan ini. Pembalap Spanyol ini menegaskan dirinya harus menjalani proses pemulihan secara bertahap. Menurutnya, kondisi bahu kanannya masih membutuhkan waktu pemulihan yang lebih panjang. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke sajian sore ceria.

0: ceria.
1: Sore ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro Duo Hits berjaringan
1: 90,8 MHz.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Baby, I'm a baddest, I'm a baddest, I'm a baddest.

90.8 FM Pro 2 Riri Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore. Selamat mendengarkan sore ceria dengan Nisa yang menemani ruang dengar kamu sampai pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Nanti teman Pro 2, kita bersama pokoknya di sepanjang sore ceria hari ini. Semoga kamu masih dengan hati yang ceria juga. Selamat kembali beraktivitas untuk kamu yang sudah kembali ke ruang kerja, ke ruang kuliah, dan ruang-ruang yang lain teman berdua. Pokoknya selamat kembali beraktivitas untuk kamu yang kembali ya ke rutinitas. Dan juga untuk kamu yang masih menikmati libur panjang, long weekend, selamat berlibur. Semoga menjadi waktu liburan yang baik untuk kamu, bikin kamu nanti kembali segar bugar ya saat kamu harus kembali ke peraduan. Bisa temani kamu teman peradua di sore ceria hari ini. Kita awali lagi dengan Sherlock, sharing informasi lokal untuk kamu. So stay tuned with me teman peradua di 90.8 FM Pro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu.

2022. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI.

sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi nggak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Kita di Sherlock ya, sharing informasi lokal untuk kamu, teman berdua. Nah, di momentum Hari Raya Idul Adha juga, teman berdua yang sekarang pun nuansanya begitu begitu terasa ya. Mungkin sekarang kamu lagi sering konsumsi makanan dengan bahan utamanya adalah perdaging-dagingan ya. Entah itu daging sapi atau daging kambing, teman berdua, yang biasanya menjadi hewan korban pilihan banyak masyarakat. Dan banyak juga akan dibagikan juga ya ke banyak orang. Jadi bukan hanya yang kurban saja, tapi masyarakat sekitar pun biasanya dapat juga, teman berdua. Nah, dalam proses pengolahannya, salah satunya bahan yang banyak digunakan adalah minyak goreng juga, teman berdua ya. Entah itu untuk menumis bumbu kah, atau ya untuk hal-hal lainnya lah ya, teman berdua. Dan mungkin ini juga terasa ke kamu kalau sekarang minyak goreng ini menjadi salah satu bahan dapur, teman berdua, bahan makanan yang lagi sulit nih untuk kita dapatkan dalam jumlah yang banyak khususnya ya. Karena di salah satu pusat perbelanjaan misalnya ya, kemarin teman berdua bisa coba untuk membeli minyak goreng pun juga dibatasi. Jadi dengan maksimal pembelian hanya 1 liter per orang untuk setiap harinya, teman berdua ya. Nah, makanya diadakan juga momentum gerakan pangan murah, teman berdua, yang salah satu yang banyak diminati masyarakat adalah minyak goreng minyak kita, teman berdua. Nah, agenda yang berlangsung di pelataran parkir selatan kantor balai kota Kendari di Jalan Abdullah Silandai, Kecamatan Mandunga ini, pantauan dari salah satu laman informasi, teman berdua, ada 3 komoditas pangan paling laris di gerakan pangan murah ini. Jadi 3 komoditinya adalah minyak goreng, beras SPHP, dan juga telur ayam ras ya. Jadi kalau pemerintah Kota Kendari sendiri sebenarnya yang menyediakan sebanyak 800 liter minyak goreng minyak kita. Harganya dibanderol dengan harga Rp15.700 per liter dan Rp32.000 untuk pembelian 2 liter. Sementara kalau kamu mau beli beras SPHP dengan berdua, harganya adalah Rp58.000 per sak atau per 5 kg. Terus kalau telur ayam ras itu dibanderol mulai dari Rp45.000 per rak, teman berdua. Nah, yang uniknya di lapak penjualan minyak ini tampak antreannya mengular bahkan sejak pagi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah, teman berdua. Seperti yang diungkapkan salah satu warga yang ikut mengantre juga, katanya ya, usai mendapatkan 2 liter minyak goreng, wanita ini mengatakan kalau dia mendapatkan informasi GPM dari pihak kelurahan. Dan menurutnya, saat ini ya, minyak goreng subsidi mengalami kelangkaan, jadi mempengaruhi harga juga. Datang dari jam 7 pagi harus mengantre ya, soalnya sekarang memang lagi susah minyak goreng, teman berdua. Kamu ikut merasakan ini juga kah, teman berdua?

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Launch attack. Godlike. Double kill. Triple kill. Maniac. Savage. Victory.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Teman perenungan teman terbaik kamu, kita masih di Sherlock sharing informasi lokal untuk kamu ya. Nah teman perdua, minyak goreng yang sekarang lagi banyak langka di berbagai tempat termasuk di Kota Kendari ya. Ini juga direspon Wakil Direktur Utama Perum Bulog Marga Taufik soal minyak goreng minyak kita yang mulai langka di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara ya teman perdua. Jadi saat menghadiri gerakan pangan murah di Kota Kendari dan saat diwawancarai wartawan soal kelangkaan minyak goreng bulog di Kota Kendari, kalau dari pihak bulog sendiri mengatakan pihaknya ya sementara mengatur proses pendistribusiannya teman perdua. Meskipun demikian ya, dia menilai kalau minyak goreng minyak kita khususnya ya, ini sebenarnya masih didistribusikan dan masih bisa diakses oleh masyarakat. Khususnya untuk Kota Kendari, Perum Bulog bahkan menyediakan hingga 4.800 liter minyak goreng. Minyak kita ini teman berdua, terus juga gula pasir yang masih tersedia juga sebanyak 100 kg, kemudian beras SPHP yang dipasok sebanyak 2,5 ton teman berdua. Ya meskipun memang di beberapa pasar tradisional stok dari minyak subsidi ini terus berkurang kabarnya teman berdua. Nah yang kalau sebelumnya pedagang itu bisa memperolehnya sampai 50 dos ya, kalau sekarang bahkan berkurang hanya sekitar 15 sampai 20 dos untuk setiap pengambilan. Ya akibatnya karena kelangkaan ini harga jualnya pun jadi ikut meningkat teman berdua. Nah di sini ya sebenarnya bijak berbelanja menjadi gerakan yang sebaiknya kita sama-sama lakukan teman berdua. Beli sebutuhnya, sewajarnya saja teman berdua, karena kalau berlebihan takutnya itu malah jadi bagian dari penimbunan bahan-bahan ini ya, barang-barang di subsidi khususnya yang sebenarnya sudah didistribusikan dengan cukup, dengan pasokan yang cukup ya untuk masyarakat di Kota Kendari, tapi malah jadi langka karena mungkin ya kurang bijak berbelanja juga, bisa jadi salah satu penyebab teman-teman.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Hai, Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama gak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri. Usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: teman berdua, teman terbaik kamu. Kebersamaan kita di Sore Ceria masih terus berlanjut. Isa masih teman kamu sampai pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti, teman berdua. Nah, pukul 16 sampai pukul 17 kita move ya. Connect Session After Sherlock hadir lagi untuk kamu. Bisik bincang asik, teman berdua. Nanti sama aja kamu bincang-bincang asik di sore hari ini sambil kita nikmati cuaca di Kota Kendari yang lagi asik-asiknya, lagi teduh-teduhnya. Seru ya, teman berdua, kalau bisa dinikmati sambil olahraga misalnya. Yang kalau sekarang olahraga juga tidak harus sendiri, kamu bisa ajak teman kamu karena banyak spot di Kota Kendari yang keren, yang menarik untuk jadi tempat kamu olahraga ya. Tapi satu yang pasti, kamu juga bisa sambil terus dengarkan Pro 2 RRI Kendari di 90.8 FM atau via mobile application yuk, di aplikasi RRI Digital. Yang belum punya, download dulu teman Pro 2. Kamu juga bisa dengarkan kita via streaming di www.rri.co.id. Dengarkan playlist seru yang terus hadir ke ruang dengar kamu di perjalanan Sore Ceria.
1: Sore Ceria. Sore Ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20. International Top 20. Ruang inspiratif.
2: Komentari video jenaka.
1: Hits request. Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan. 90.8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
3: Terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro 2. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI.

Masih di 90.8 FM, Produ RRI Kendari, teman terbaik kamu. Sore ceria masih terus berlanjut, teman Produ 2. Masih dengan Nisa yang temani kamu ya. Lepas 13 menit dari pukul 16, jadi waktu yang pas rasanya untuk santai sejenak setelah aktivitas seharian. By the way, selamat kembali beraktivitas juga untuk kamu yang sudah kembali ke rutinitas ya, atau untuk kamu yang masih dengan suasana liburan. Bagaimana liburan kemarin, teman Produa? Kamu merasa tidak sih kalau banyak orang yang tiba-tiba kembali dengan penampilan yang berbeda? Ada yang get a new haircut, mungkin teman Produa potong rambut biar jadi lebih fresh. Ada yang coba warna rambut baru, atau mungkin ada dari kamu yang mulai coba explore gaya jilbab yang beda dari biasanya. Yang kayaknya memang ya, kalau habis liburan itu kayak jadi momen yang pas untuk upgrade penampilan, teman Produa. Bukan cuma soal gaya, tapi ya soal mood, semangat baru, kalau istilahnya new me. Ya karena kadang teman Produa perubahan kecil itu dari luar khususnya ya, teman Produa, itu bisa bikin kita merasa lebih siap lagi nih untuk kembali ke rutinitas. Jadi ibaratnya ya kayak ada semangat baru lagi ya. Nah, di segmen ini teman Produa, kita akan mengobrol tentang yang satu ini, teman Produa. Kenapa sih banyak orang yang ingin tampil beda setelah liburan? Apakah kamu termasuk teman Produa?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Alright, teman berdua, teman terbaik kamu, kita masih bersama di Bisik sore hari ini ya. Nah, seputaran teman berdua dengan keinginan untuk tampil beda setelah liburan yang ternyata hal ini adalah hal yang sangat wajar teman berdua. Ya, karena mungkin selama periode liburan banyak yang jadi punya waktu untuk rehat dari rutinitas. Dan pas balik rasanya kayak jadi ingin mulai something new atau sesuatu yang baru teman berdua. Mulai dari hal simple kayak ganti gaya rambut, cara pakai jilbab, atau dengan cara berpakaian atau hal-hal lain lah ya teman berdua. Nah, yang menarik teman berdua, perubahan ini bahkan sering bikin orang tuh jadi lebih percaya diri bawaannya. Yang tadinya mungkin merasa biasa saja tapi jadi kayaklah jauh lebih semangat untuk ketemu orang, lebih pede bawaannya teman berdua. Belum lagi di zaman sekarang juga banyak inspirasi dari media sosial. Tinggal kamu scroll langsung ke pikiran, oh kayaknya saya mau coba juga deh ya, atau oh kayaknya ini sesuai dengan zodiakku. Karena sekarang lagi tren juga ya teman berdua, di berbagai media sosial ada make up sesuai dengan zodiak ya, based on my zodiak, atau ada yang sesuai dengan apalagi ya, warna kulit, sesuai dengan bentuk muka ya, semuanya banyak di media sosial, bisa langsung kamu dapatkan informasinya teman berdua. Tapi kalau menurut Isa ya teman berdua, yang paling penting ya bukan soal ikut trennya, tapi bagaimana kamu jadi merasa lebih nyaman dengan versi terbaru dari diri kamu sendiri teman berdua. Yang pada akhirnya ya yang bisa buat kamu bahagia, bisa buat semuanya jadi lebih menyenangkan adalah diri kamu sendiri teman berdua. So kalau kamu tim yang mana nih, kamu berani coba gaya baru atau lebih nyaman dengan gaya yang lama? Satu yang pasti teman berdua, kalau kata Bernadia, kita buat menyenangkan.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Pradua Feel, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Teman berdua, untuk kamu yang lagi kepikiran ya, mungkin ingin coba something new setelah liburan, ada beberapa tips yang bisa kamu coba teman berdua, supaya yang kamu lakukan bisa tetap nyaman dan akhirnya tidak bikin menyesal di belakang ya. First thing first, pastikan kamu kenali diri kamu sendiri, karena tidak semua hal yang lagi trending itu harus kamu ikuti teman berdua. Pilih yang memang sesuai dengan kepribadian dan juga kenyamanan aktivitas sehari-hari kamu. Nah yang kedua, kamu bisa mulai dari hal yang sederhana, tidak harus langsung drastis teman berdua. Misalnya dari cara styling rambut, cara pakai jilbab, atau cara kamu mix and match outfit yang berbeda. Nah yang ketiga, jangan takut bereksperimen, selama itu positif dan bikin kamu happy, ya why not ya teman berdua. Nah yang terakhir, kamu harus ingat juga kalau perubahan terbaik itu adalah yang bikin kamu lebih percaya diri, bukan sekedar terlihat berbeda ya teman berdua. Dan juga jangan lupa kalau kamu melakukan perubahan, tetap sesuaikan juga kemana kamu akan berkunjung, terus juga disesuaikan dengan tempat kamu bekerja, karena biasanya masing-masing ya punya aturannya tersendiri teman berdua, apalagi yang berkaitan dengan penampilan ya, karena kadang yang kamu butuhkan setelah liburan juga teman berdua ya, bukan cuma istirahat, tapi juga versi baru dari kamu sendiri. Walaupun dimulai dari hal-hal yang kecil yang dekat dengan kamu.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Kesehatan berdua teman terbaik kamu. Sore ceria kita masih terus berlanjut seperti aktivitas kamu yang rasanya tiada henti ya teman berdua di sore hari ini. Tapi semoga kamu masih enjoy, masih menikmati aktivitas kamu yang masih lanjut bekerja. Semangat teman berdua, jangan pantang menyerah. Pokoknya taklukkan hari ini dengan hal-hal baik, dengan semangat yang baik juga. Kalau lelah ya istirahat sejenak dulu teman berdua. Terus kembali lanjut deh untuk tetap produktif di hari ini. Teman yang kamu di sore ceria Isa masih hadirkan playlist enak yang terus hadir ke ruang dengar kamu ya teman berdua, sambil kasih ragam informasi untuk kamu. Dan pukul 17 sampai pukul 18 nanti kita move ke ruang inspiratif, informasi pilihan kreatif.

0: hari ya.
1: Sore ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman Pro 2, siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI,

90.8 FM, Pro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu. Waktunya kita hadir lagi teman Pro 2 di Inspiratif ya, informasi pilihan kreatif untuk kamu. Nah, di 29 Mei 2026 ini, tahukah kamu teman Pro 2 kalau hari ini tuh diperingati sebagai Hari Lanjut Usia Nasional sebagai bentuk penghormatan dan juga apresiasi kepada para lansia yang telah memberikan banyak kontribusi bagi keluarga, masyarakat, dan juga bangsa Indonesia, teman Pro 2. So, selamat memperingati Hari Lansia Nasional ya, teman Pro 2. Untuk di tahun ini, peringatan Hari Lansia Nasional mengusung tema Lansia Sehat dan Mandiri untuk Indonesia yang berdaya, teman Pro 2. Nah, ini mengajak kita semua ya untuk terus mendukung para lansia agar tetap sehat, aktif, produktif, dan dapat menjalani hidup secara mandiri dengan kualitas yang baik tentunya. Jadi bicara soal lansia, ini bukan hanya bagian dari keluarga, tapi juga sumber pengalaman, nilai kehidupan, teman Pro 2. Dan bahkan jadi inspirasi bagi generasi penerus. Karena itu, perhatian terhadap kesehatan fisik, mental, juga lingkungan yang ramah lansia jadi hal yang penting, teman Pro 2. Nah, kalau versi kamu, teman Pro 2, apa pelajaran hidup yang paling berharga yang pernah kamu dapatkan dari orang tua atau mungkin lansia lain di sekitar kamu? Kamu bisa share informasi ke kita di WhatsApp 0821-8830908 atau kamu juga bisa main ke Instagram kita di Instagram Pro 2 Kendari.

0: Sahabat Kendari, di tengah kesibukan mencari rezeki, jangan lupa rumah yang nyaman juga jadi tempat terbaik berkumpul bersama keluarga tercinta.
1: Karena itu, saatnya belanja hemat di Wowsale Informa Kendari. Nikmati diskon hingga 50%. Wowsale, beli banyak lebih hemat. Wowsale, set terhemat. Wowsale, beli satu gratis satu. Wowsale, bayar pakai poin member Informa. Dan Wowsale, pasti termurah. Ada tambahan cashback hingga 12% khusus furnitur. Dan cashback hingga 10% untuk aksesoris rumah pilihan. Belanja di Informa Elektronik juga makin untung. Cashback hingga 1 juta rupiah untuk TV, kulkas, AC, mesin cuci, dan elektronik favorit lainnya. Mau furnitur sesuai selera? Di Informa juga tersedia custom furnitur. Warna dan ukuran bisa dipilih sesuai keinginan. Dan selama Wowsale, harga di Informa mulai dari hanya Rp19.000. Yuk langsung ke Informa Kendari dan Informa Elektronik Kendari sekarang juga. Berada di Living Plaza Kendari, lantai 2 dan lantai 3. Promo berlaku sampai 31 Mei 2026. Jangan sampai kehabisan. Wowsale, belanja hematnya warga Kendari.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pradua, teman terbaik kamu. Hari yang semakin sore, tapi kita juga harus semakin ceria, teman Pradua. Di perjalanan sore hari ini masih dengan Isa yang temani rong dengar kamu sampai pukul 19 waktu Indonesia tengah nanti ya. Dan di sore hari ini seperti biasa kita menantikan juga pemandangan sun maghrib. Sebelum itu akan dimulai dengan renungan maghrib yang akan hadir ke ruang dengar kamu nanti. So stay tuned with me, dengarkan di 90.8 FM atau via mobile application RRI Digital. Kamu juga bisa streaming di www.rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wal'aqibatu lilmuttaqin wala udwana ila ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa rasulil adim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua masih diberikan nikmat iman dan nikmat kesehatan sehingga kita bersua kembali melalui renungan maghrib ini dengan judul jihad. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah As-Saff ayat 10 sampai 11. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, jihad adalah perjuangan suci dengan menyerahkan segala potensi dan kemampuan yang ada, baik dengan akal pikiran, tenaga, dan dengan harta, dengan penuh kesungguhan dan kesabaran. Perang mengangkat senjata yang menimbulkan korban jiwa itu adalah sebagian daripada jihad, dan hal itu adalah jihad kecil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabdanya, raja'na minal jihadil ashghari ilal jihadil akbari qalu ma huwa ya rasulullah qala jihadul nafs. Kita baru saja selesai dari perang kecil, bersiaplah menghadapi perang besar. Para sahabat bertanya, apa itu perang besar ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, jihad menghadapi hawa nafsu. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, wurudnya hadis ini setelah selesai perang Badar, di mana pasukan kaum muslimin berjumlah 313 orang melawan pasukan kafir Quraisy berjumlah 1000 orang dengan persenjataan yang lengkap. Tetapi dengan pertolongan Allah, perang dimenangkan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakum, menurut Raghib Al-Asfarani mengatakan bahwa jihad itu ada 3 macam atau 3 tingkat, yaitu pertama, jihad terhadap diri sendiri, yaitu melawan hawa nafsu. Hawa nafsu itu bagaikan musuh dalam selimut. Setiap saat selalu menyeret manusia ke jalan yang jahat dan sesat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nazi'at ayat 37-41. Fa'amman tahwa wa asrar hayata dunia fa'inal jahimah hiyal ma'wa. Fa'amman khawfa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa'inal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, jihad yang kedua adalah terhadap setan. Perjuangan melawan setan

kesehatan sudah terjadi semenjak dunia terkembang. Yang pertama digodanya adalah Nabi Adam dan Hawa, sehingga keduanya dikeluarkan dari surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Isra ayat 53. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Setan itu ada dua macam, yaitu setan dari golongan jin, tidak kelihatan dengan mata, menggoda dan menyeret manusia ke jalan yang buruk. Dan yang kedua adalah setan yang berbentuk manusia, menggoda supaya ragu-ragu melaksanakan kebaikan, mengintimidasi dan mengadakan gangguan fisik, sogok-menyogok, bersifat sogok-menyogok dengan materi dan dengan bujukan kaum wanita. Yang ketiga, jihad terhadap musuh yang nyata, yaitu terhadap perbuatan-perbuatan yang merusak masyarakat atau merugikan orang lain, kezaliman, kekejaman, dan kemaksiatan. Kemudian jihad terhadap amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh orang berbuat baik dan melarang dari kejahatan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mari kita renungkan kehidupan ini bahwa tidak lepas setiap saat selalu kita berjihad. Berjihad dengan hawa nafsu, berjihad dengan tenaga, berjihad melawan musuh yang nyata. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: القائمه ات سيدنا محمد الوسيله والفضيله والصرفه والدرجه العاليه الرفيعه ان بعث محمود الذي واعطه انك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, pimpinan dan segenap karyawan.
2: Teman berdua demikian telah bersama kita mendengarkan Renungan Maghrib dan juga Kemenangan Maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mewakili pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawan RRI Kendari, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk kamu dan kembali hadir ke ruang dengar kamu di perjalanan maghrib hari ini. Saya hadirkan lagu-lagu dengan nuansa religi yang siap temani ruang dengar kamu.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem? Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, malah kabur. Cemen!
2: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
2: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
1: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
2: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
1: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
2: Yaudah, bentar. Aku ambil dulu.

90.8 FM, Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, masih dengan Nisa yang temani ruang dengar kamu di perjalanan malam hari ini, teman Pro 2 ya. Di sore ceria kita yang masih terus berlanjut, temani ruang dengar kamu sampai pukul 19 waktu Indonesia tengah nanti. Selamat menikmati perjalanan malam teman Pro 2 yang tidak terasa juga sudah memasuki zona malam, tapi kita masih di perjalanan sore ceria untuk kamu di hari ini, teman Pro 2, station with me di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Terbaik kamu.

0: Teman berdua, teman terbaik kamu. Malam hari yang sedang menyapa kamu, teman berdua, menjadi pertanda kalau Isa harus segera sign out juga dari ruang dengar kamu. Karena sebentar lagi kita move ke jaga malam. Jangan galau malam-malam. Kamu ditemani sama Dimas yang akan hadir ke ruang dengar kamu malam hari ini. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Gimana kabar kamu malam hari ini?
1: Serah-serah seperti kodok.
0: Kayaknya ini ya di musim libur.
1: Iya.
0: Kak Dimas tetap ini ya dengan kehektikan.
1: Betul. Aku sampai mikir ini udah hari Sabtu apa hari Minggu ya. Nanti masih hari Jumat ya.
0: Masih Jumat, masih lama ya menuju Senin.
1: Nah, pokoknya Isa harus menikmati liburan ya.
0: Makasih ya. Ya.
1: Gak tahu dia liburnya kapan Isa ya. Nanti Dimas akan nemenin teman Fred gue di jaga malam sampai jam 12 malam. Isa, saatnya kamu beranjak pulang.
0: Okay, let me go ya. Oke, ada teman Fred gue nanti bareng sama Kak Dimas yang hadir ke ruang dengar kamu di perjalanan jaga malam. Isa pamit dan hadir ke ruang dengar kamu besok lagi ya. So, Allo Station with us di Fred FM, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Selamat malam teman Pro 2. Inilah info Pro 2 bersama saya Dimas Ananta Setiadi. Kita masuk ke informasi pertama teman Pro 2. Pemerintah Kota Kendari resmi menjalin kerjasama perdagangan komoditas unggulan dengan pemerintah Kabupaten Sidenreng, Rapang atau Sidrap, Sulawesi Selatan lewat penandatanganan nota kesepahaman yang berlangsung di ruang rapat Wali Kota Kendari pada Jumat 29 Mei 2026. Kerjasama ini difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Kota Kendari, khususnya komoditas telur dan juga beras. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menyebut, kebutuhan telur di Kota Kendari mencapai sekitar 98 ribu butir per hari, terutama untuk mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Menurutnya, konsumsi telur penting untuk membantu mencegah stunting sekaligus mendukung pertumbuhan anak, termasuk kebutuhan gizi ibu hamil dan juga lansia. Sementara itu, Bupati Sidrap Syahrudin Alrif menegaskan kesiapan daerahnya sebagai salah satu lumbung pangan nasional untuk menyuplai kebutuhan pangan Kota Kendari. Tidak hanya soal perdagangan, kedua daerah juga sepakat memperkuat kolaborasi pembangunan dan saling belajar potensi unggulan masing-masing daerah. Kerjasama ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat di kedua wilayah. Kita masuk ke informasi selanjutnya, teman Pro 2. Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Ahmad Wigayus, mengapresiasi langkah pemerintah Kota Kendari dalam menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi melalui program Gerakan Pangan Murah. Apresiasi tersebut disampaikan saat menghadiri Gerakan Pangan Murah yang digelar di pelataran Balai Kota Kendari, Jumat 29 Mei 2026. Menurut Ahmad Wigayus, Kota Kendari menjadi salah satu daerah yang paling aktif melakukan intervensi pengendalian harga melalui pasar murah dengan total pelaksanaan mencapai sekitar 200 kali. Ia menyebut keberhasilan pengendalian inflasi di Kota Kendari yang berada di kisaran 2% tidak lepas dari konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok masyarakat. Sementara itu, Wakil Wali Kota Kendari Sudirman mengatakan, gerakan pangan murah menjadi langkah pemerintah daerah untuk menjaga keseimbangan harga agar tetap terjangkau masyarakat tanpa merugikan produsen maupun pelaku UMKM. Kita beralih ke informasi terakhir, teman Pro 2. Grup K-pop asal Korea Selatan, BTS, kembali menorehkan prestasi di panggung musik dunia setelah berhasil meraih penghargaan tertinggi Artist of the Year dalam ajang American Music Award 2026. Penghargaan tersebut diumumkan dalam seremoni yang berlangsung di MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, Amerika Serikat pada 20 Mei waktu setempat. Dan kemenangan ini menjadi pencapaian besar bagi BTS setelah sebelumnya juga pernah memenangkan kategori yang sama pada tahun 2021. Tak hanya membawa pulang penghargaan utama, BTS juga meraih kategori Song of the Summer lewat lagu Swim, dan penampilan mereka di ajang AMEA 2026 pun sukses mencuri perhatian dan disambut meriah oleh para penggemar. Kemenangan ini sekaligus menjadi penanda kuat kembalinya BTS ke panggung internasional setelah menjalani masa hiatus terkait wajib militer di Korea Selatan. Dan eksistensi serta popularitas mereka pun terbukti masih sangat kuat di industri musik global. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.go.id. Selanjutnya kamu akan bergabung dengan Dimas di Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Akhirnya bersua lagi nih bareng Dimas ya. Ketemu kita di malam hari, di hari Jumat tanggal 29 Mei 2026. Teman Pro 2, hari Jumat di waktu malam nih ya. Saatnya kita santai-santai teman Pro 2 ya. Yang penting jangan galau malam-malam. Senang banget Dimas akhirnya bisa menemani kamu nanti hingga pukul 12 malam ya teman Pro 2. Pastinya banyak yang Dimas siapin spesial untuk kamu. Baik informasi, lagu-lagu yang enak tuh kayak tadi itu lagunya Shakira Jasmine yang tarik ulur gitu. Aduh, masa baru pertama udah galau sih Dim? Enggak galau kok. Lagunya enak kok didengar. Gimana teman Pro 2 liburan Idul Adha-nya nih? Pasti masih berkesan banget ya, karena memang Lebaran Idul Adha itu salah satu liburan yang kita tunggu-tunggu setiap tahunnya gitu. Biar bisa kumpul sama keluarga besar gitu, biar bisa kumpul sama teman-teman lewat reuni bakar-bakaran ya kan. Dan mudah-mudahan stok daging di rumah kamu juga masih aman ya teman Pro 2. Rasanya Dimas masih pengen makan daging, tapi Dimas masih puasa daging-daging kayak gitu. Gak apa-apa. Yang penting Dimas bisa menemani kamu, Dimas bisa ngasih kebahagiaan ke kamu semua lewat lagu-lagu dan juga informasi-informasi yang asik dijaga malam hari ini. So are you ready teman Pro 2? Ya, gak ada program kebanggaan kita nih ya, gak ada program favorit kita English Lucius. Apakah kamu bersedia untuk Dimas ajak ngobrol pakai bahasa Inggris? Jangan ah, nanti Dimas gak ditanggepin lagi sama kamu ya. Pokoknya nanti Dimas akan kembali dengan informasi lanjutan di jam 7 hingga ke jam 8 ini teman Pro 2. Sambil menunggu ya, Dimas kasih dulu nih lagu baru dari Jessie Lucy, Gurun Hujan, untuk menemani malam hari kita di pukul 19 waktu Indonesia Tengah berikut ini.

0: Oke bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: No matter what, no matter what, you

Masih bersama Dimas, Manfred 2 di jam 7 malam ya. Masih masuk di jaga malam awal banget nih. Teman Pro 2, ini kan karena English Lucius di program 2 ini lagi break dulu ya. Dimas pengen tanya ke kamu soal bahasa Inggris nih kayaknya. Berapa banyak nih dari kamu atau kita yang sebenarnya tuh pengen banget lancar bahasa Inggris, ayo. Tapi sering minder duluan, ayo. Takut salah grammar kah? Takut diketawain pas pronunciation-nya beda kah? Atau bahkan takut mulai? Takut gak ada teman? Padahal banyak orang yang sekarang kuliah sastra Inggris, aktif di komunitas English Club gitu, sampai bisa kuliah di luar negeri tuh ya. Awalnya juga modal nekat buat ngomong say hello gitu. Hello. Hello tapi versi Amerika sama versi British ya. Malam ini Dimas pengen banget nih ngajak kamu ya untuk ngobrol santai, karena belajar bahasa Inggris itu asik banget teman berdua ya. Dan belajar bahasa Inggris itu menurut kamu itu apakah sebuah kebutuhan, sebuah passion, atau sebuah tuntutan zaman? Ayo, yang mau curhat, yang mau cerita sama Dimas, malam ini Dimas tunggu sampai jam 10 ya. Karena sekarang kita tuh hidup di era yang semuanya tuh serba global ya, teman Pro 2. Lagu yang kita denger juga banyak bahasa Inggrisnya, apalagi lagu-lagu Pro 2 nih, asik-asik gitu. Film juga, terus ada game, bahkan konten TikTok juga banyak yang pakai bahasa Inggris gitu. Belum lagi kalau misalnya kita mimpi kerja di perusahaan besar, multinasional gitu, atau ikut exchange, beasiswa LPDP, bahkan kuliah abroad gitu ya, amin. Tapi di sisi lain masih banyak juga yang ngerasa belajar bahasa Inggris itu intimidating banget gitu ya, susah gitu. Menariknya tuh sekarang cara belajar bahasa Inggris juga makin luas. Ada yang masuk komunitas setiap minggu, ada yang belajar Discord tuh dari game online juga, ada yang kuliah sastra Inggris karena suka budaya sama literatur luarnya gitu. Dan yang paling keren adalah bahasa Inggris itu sekarang bukan lagi soal siapa yang paling sempurna ngomongnya, tapi siapa yang paling berani buat coba, teman Pro 2. Jadi mungkin gak sih kalau misalnya kamu nih malam ini Dimas ajak untuk mimpi kuliah abroad gitu, atau ikut komunitas bahasa Inggris, atau pengen lebih pede speakingnya, teman Pro 2. Ya gak sih? Bisa gak sih? Bisa dong. Buat kamu yang pengen share cerita kamu malam ini yang terkait sama belajar bahasa Inggris, boleh banget Dimas tunggu ya di 0821 88 30 908.

2022. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI,

0: Masih ngomongin tentang belajar bahasa Inggris itu asik ya teman Pro 2 ya. Tadi Dimas sudah nanya ke kamu nih, kira-kira ada gak sih pengalaman atau cerita tentang belajar bahasa Inggris versi kamu nih yang kiranya bisa menginspirasi teman Pro 2 yang lain. Udah masuk nih dari teman Dimas, ada 2 orang ya. Dan ini juga mungkin kabar bahagia untuk teman Dimas dan juga untuk Dimas sendiri ya. Mungkin ini kabar bahagia juga untuk kamu teman Pro 2. Bosan ya teman Dimas yang namanya Adrianus Edward Wallah ya. Alhamdulillah ya, ternyata lolos LPDP di Monash University in Indonesia di kampus BSD di Tangerang. Wih, dan for your information teman Pro 2, ini adalah program LPDP nih. Ah, Adrianus Wallah. Aku senang banget ya, ini adalah sebuah perjuangan ya. Dia belajar bahasa Inggris bareng Dimas teman Pro 2. Literally kayak kita making conversation, kayak belajar IELTS gitu. Terus kita sama-sama nge-review esainya dia. Terus kita praktik oral gitu ya. Sampai belajar present how they're making a project gitu, kayak bikin program kontribusi yang bisa dia bawa di program LPDP kemarin. Adrianus Edward Wallah, a big congratulations Monash University di Indonesia gitu ya. Tapi akhirnya Adrianus ini bilang ke Dimas teman Pro 2, sebenarnya belajar bahasa Inggris itu tuh gak susah ya, ini gampang kalau misal memang ada kemauan dari diri kita sendiri. Bisa belajar dari mana aja kok, dari film, belajar sama temen ya, belajar sama Dimas. Iya sih, karena kita selalu belajar bahasa Inggris bareng ya Adrianus ya. Belajar dimanapun juga asik banget gitu, kayak misalnya kita lagi di motor gitu. Dimas sama Adrianus tuh, kalau di Jakarta teman Pro 2 ini, Adrianus tuh by the way teman Dimas di Jakarta teman Pro 2. Kalau misalnya kita lagi kemana-mana berdua gitu, OTW dari rumah Dimas ke mall atau ke satu tempat gitu buat kita hanging out, chill gitu ya, kita tuh pasti di motor atau di mobil tuh kadang kayak ngomong bahasa Inggris. Do you think ini I disagree with your motion, with your thoughts gitu. Seru banget belajar bahasa Inggris apalagi sama Besi, itu seru banget teman Pro 2. Dan ini adalah bukti nyata ya teman Pro 2, kalau belajar bahasa Inggris jika dibikin passion gitu ya, berbuah hasil yang manis ya. Akhirnya tembus LPDP Monash University loh. Ya, Monash University Indonesia, kampus BSD lagi. Kalau misalnya cerita tentang belajar bahasa Inggris, dulu Dimas memang suka belajar bahasa Inggris dari SD gitu ya. Tapi dulu SD tuh masih keringan banget. Waktu zaman Dimas tuh udah lama banget. SMP mulai gitu. Terus pas SMA, kebetulan karena Dimas masuk kelas internasional teman Pro 2, itu ditekan banget ya bahasa Inggrisnya ya. Meskipun agak ngangong-ngangong gitu ya, tapi tetap kita harus belajar. Karena di sana ya, kalau misalnya kita ikut kurikulum Cambridge gitu ya, kita pasti ada ujian IGCSE gitu. IGCSE yang A-level gitu ya. Itu susahnya setengah meninggoy gitu ya, belajar bahasa Inggris. Terus ketika kuliah, kita jadi lebih enak lagi deh conversation-nya gitu, atau bikin esainya, presentation-nya gitu. Yang penting apa teman Pro 2? Mau belajar, itu aja sih. Ya gak sih, belajar bahasa Inggris itu asik. Buktinya tadi teman Dimas, Adrianus Wallah ini tembus LPDP tuh gara-gara belajar bahasa Inggris sama-sama. Memang ya, kalau misalnya ditekunin teman Pro 2, making impossible to possible ya, yeah? Nothing is impossible and making great about your passion. Asik, Dimas ngomong apa sih? Ayo dong cerita lagi dong teman Pro 2, Dimas tunggu di WhatsApp 0821-883-0908 sama di Instagram Pro 2 kali ya, sama di Instagram RRI Kendari gitu. Dimas tunggu ya teman Pro 2.
1: Aku lagi bahagia banget tau.
2: Kenapa emang? Cuti aku udah di ACC sama bos.
1: Minggu depan aku mau liburan ke Bali.
2: Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh, aku ikut seneng ya.
2: Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
3: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan.

Still with Dimas here, teman Pro 2 di 90,8 ya. Di jam 7 malam ini kita masih ngomongin how fun English learn can be, asik. What's your most interesting story about learning English, teman Pro 2? Karena ya belajar bahasa Inggris itu sebenarnya asik banget kok. Banyak pengalaman-pengalaman yang pastinya seru ya kalau misalnya kamu bisa bahasa Inggris gitu ya. Kayak misalnya ketemu sama bule-bule gitu, kamu bisa ada di satu forum yang orang-orangnya tuh internasional banget gitu ya. Apalagi RRI itu kemarin ada program namanya English on the Spot gitu. Kita belajar bahasa Inggris gitu dari satu kelas yang sama tanpa terkecuali ya, tua, muda gitu. Beginner level sampai intermediate atau advanced level, kita duduk sama-sama untuk belajar bahasa Inggris dengan asik, dengan cara kita masing-masing gitu. Mungkin nanti ada lagi English on the Spot season 2 gitu ya di RRI. Ngomongin tentang pengalaman yang paling seru karena belajar bahasa Inggris, Dimas juga barusan nih dapat informasi dari teman Dimas ya, karena katanya dia lagi dengerin Dimas di mobil. Katanya dia ada planning untuk kuliah di Inggris nih. Noi Oki ya, Oki Rahmana Putra ini salah satu bestie Dimas juga ya. Dia bilang apa nih? Dia bilang iya, soalnya dari kemarin kan aku lagi fokus les buat IELTS. Oh iya iya iya iya iya. Ternyata Oki sampai les ya. Bagus dong kalau misalnya Oki sampai les, berarti kan Oki punya apa ya? Punya niat yang bagus banget gitu. Punya niat yang apa ya? Yang gede lah ya pastinya. Pasti preparing for my IELTS test gitu. Ini IELTS dulu, terus mau kejar LOA-nya. Wih, boleh juga, boleh juga. Rencananya mau kuliah di Inggris mananya? Kamu belum kasih tau aku, Oki. Apakah di Birmingham atau di Newcastle atau di apa ya? Atau di London-nya atau di Cambridge mungkin? Waduh, mengerikan ya kalau di Cambridge. Tapi nggak apa-apa. Itu kan passion ya, teman Pro 2. Itu tuh mimpi gitu. Oki tuh memang sama-sama belajar juga sama Dimas nih dari dulu ya, teman abang noni Dimas di Jakarta gitu. Kita sama-sama belajar bahasa Inggris dari kayak minum kopi di rumah gitu. Dimas mampir ke rumah Oki, terus Oki bilang, ajarin gue bahasa Inggris dong. Iya, ajarin gimana? Ayo aja ngobrol bahasa Inggris, coba sekarang gitu. Gak apa-apa lo terbata-bata juga, yang penting kita paham apa yang mau kita sampaikan dan ke deliver dengan baik, bukan? Iya, itu intinya teman Pro 2. Jadi jangan sampai mikir gak bisa bahasa Inggris. Bisa, bisa. Dimas paksa bisa pokoknya semuanya. Karena ya itu tadi, kalau misalnya kamu mahasiswa gitu, kayak sayang banget kalau misalnya kamu belum punya pengalaman intern ya, yang ngasih kamu pelajaran tentang bahasa Inggris lebih banyak gitu. Kalau kamu yang lagi dengerin Dimas pengen internship ya di RRI Kendari, kamu akan ketemu Dimas. Dimas ajarin public speaking dan juga pelajaran bahasa Inggris untuk mungkin beginner level gitu ya, yang seru abis gitu. Jadi mungkin suatu hari kamu makin cinta dengan belajar bahasa Inggris gitu. Makanya coba ayo magang atau PKL atau internship di BRTV. Astaga, di RRI. Ya Allah, aku di BRTV. Ya Allah, maafin. Jadi gitu ya teman Pro 2. Jadi sebenarnya gak ada yang susah sama belajar bahasa Inggris. Kalau misalnya kamu memang mau menekuni itu gitu, kamu bisa belajar bahasa Inggris dari aplikasi namanya Duolingo, itu juga bagus teman Pro 2. Atau kamu beli novel yang isinya bahasa Inggris gitu, full Inggris semua tulisannya. Atau kamu dengar ada TVRI World tuh kalau nggak salah ya, yang memang ngasih tahu tentang berita-berita yang ada di seluruh dunia. Dan dari situ kita juga akhirnya tahu nih belajar bahasa Inggris untuk jurnalis kayak gimana, atau isu-isu global atau internasional kayak gimana. Atau coba kalau misalnya mau versi singkat ya, mau versi gampang ala Dimas nih ya, kamu ngelihat pageant-pageant deh. Maksudnya pageant-pageant tuh kayak ada Putri Indonesia, ada Miss Universe, Miss International, Miss Cosmo.
tiru bagaimana cara mereka komunikasi dengan bahasa Inggris, bagaimana cara mereka belajar tentang isu dunia atau bawa isu Indonesia ke global, bagaimana mereka speak in front of the audience yang sebanyak itu dengan pede dan yakin gitu. Sebenarnya itu jadi satu kesatuan, teman Pradua. Ketika kamu belajar bahasa Inggris dengan bagus, ketika kamu punya passion belajar bahasa Inggris dengan bagus, ya itu ada kaitannya sama kamu belajar public speaking, right? Apalagi kalau misalnya kamu emang passionnya di siaran radio nih, kayak Dimas gitu. Penyiar radio kah? Host TV kah? Salah satu yang memang diuji adalah bagaimana cara kamu membaca tulisan bahasa Inggris gitu. Memang kadang ya, manusia pasti luput dari kesalahan. Gak apa-apa salah, teman Pradua. Yang penting kamu mau berusaha dan mau belajar. Betul, betul. Jadi kalau misalnya nanti kita ajak kamu untuk ngobrol ya pakai bahasa Inggris, entah join di Englishlicious untuk minggu depan, harus mau ya teman Pradua, harus join ya pokoknya ya. Jangan takut pokoknya teman Pradua, kan ada Dimas dan ada teman-teman yang lain yang bisa ngebimbing kamu, yang bisa ngebantu kamu, intinya gitu. Belajar aja di handphone, di ChatGPT juga boleh, Gemini juga boleh. AI itu ngajarin kita belajar dengan cepat, dengan mudah gitu ya. Oke, nanti di jam 8 teman Pradua kita akan dengerin ya relay dari Music Live Chat di Pradua Jakarta ya di 105 FM. Jadi nanti kita akan bertemu lagi di jam 9 malam pastinya teman Pradua. So stay tune terus di 90,8 Pradua Kendari, teman terbaik kamu.

0: buangan.
1: Hah? Apa? Sampah bisa ngomong?
0: Tentu saja. Dengar ya, aku bukan jodohmu yang bisa kamu buang sembarangan. Aku punya tempat yang layak. Itu tuh, di tempat sampah. Kalau kamu buang aku sembarangan, yang rugi siapa? Kamu dan lingkungan.
1: Iya, maaf deh. Aku salah. Mulai sekarang, aku bakal buang sampah di tempatnya.
0: Itu baru namanya pasangan yang bijak. Ingat, bumi cuma satu. Sayangi dia dengan buang sampah pada tempatnya. Jangan jadi mantan yang ninggalin masalah.
2: Buang sampah sembarangan, itu bukan solusi. Jadilah warga yang peduli, buang sampah di tempatnya. Lingkungan bersih, kita pun sehat.

0: Iya, gimana nggak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita nggak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

Jadi buat lo semua teman Pro 2, buat yang ingin bertanya, boleh banget langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini gue bakal balik lagi tentunya ngobrol ini tentang single terbarunya dari Pai Burman. Alright, so jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat. Dan sekarang malam hari ini Edit udah gak sendirian nih, karena udah ditemenin sama dua orang keren yang tentunya baru aja ngerilis single dan juga album yang kayaknya nih rasanya Indonesia banget nih. Mari kita sama selamat malam Om Pai dan juga Pak Ahmad Doli Kurnia. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, malam.
0: Waduh. Oh,
2: jangan pakai pai lah. Jangan pakai pak lah.
0: Oh, apa tuh? Apa nih enaknya nih berarti?
1: masih muda nih.
0: Oh, masih muda. Apa nih? Emas berarti ya.
2: Jangan apa aja lah.
0: Oke, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Aman.
2: Baik, alhamdulillah.
0: Luar biasa. Luar biasa. Ini kayaknya emang lagi apa nih? Lagi gencar buat promoin single dan juga album ya. Berarti ini ya masuknya ya?
2: Ya, ini ada album yang ketiga lah ini.
0: Wis, udah album yang ketiga, right? Cukup gacor juga nih kayaknya nih. Gakil, benar. Tapi sebenarnya boleh ceritain gak sih pertama kali atau mungkin backstory-nya gimana akhirnya bisa kerja sama bareng nih antara Om Pai sama Om Ahmad, Om aja ya kayaknya ya. Apa Mas nih?
2: Abang.
0: Oke, kita panggil Abang aja ya. Karena kan di sini juga
2: orang Batak kita ini.
0: Oh, ini gokil. Oke, Abang.
1: Sama-sama anggota.
2: Halak kita.
0: Udah. Dia kan berarti Bang Ahmad Doli juga sebagai eksekutif produser juga di album ini, ya kan?
1: Eksekutif produser sekaligus komposer juga.
0: Oh, komposer juga. Wow.
1: Iya.
2: Wow.
0: Diajari.
2: Orang Batak.
0: Udah. Tapi boleh ceritain enggak sih gimana backstory-nya akhirnya bisa kerja sama bareng nih?
2: Coba dulu, Pak Pai dulu.
0: Silakan.
1: Ya, paling dari tahun berapa ya, Wak? Kita nih.
2: Udah 10 tahun kita nih, 2016 ada, ya.
0: Wow.
1: Ada 10 tahun. Ya.
0: 10 tahun.
1: Lanjut, walau dua doli, ceritain lanjut.
2: Ya, jadi dulu ketemunya kena punya sama-sama idealisme.
0: Oke.
2: Ya, saya waktu itu aktivis mahasiswa, aktivis pemuda gitu. Terus rasanya lihat situasi di masyarakat kita, terutama anak-anak muda itu sudah mulai kehilangan rasa nasionalisme gitu. Mm-hmm. Ya. Mm-hmm. Waktu itu kan kita banyak mendengar mulai dari anak SD sampai pejabat udah lupa lagu Indonesia Raya.
0: Betul.
2: Lupa Pancasila gitu. Nah, terus tergerak apa yang harus kita buat ya gitu. Mm-hmm. Nah, terus kemudian tercetuslah ide apa bahasa yang paling gampang kita gunakan ya, yang bisa masuk ke semua kalangan terutama anak muda. Mm-hmm. Musik kira-kira gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, ketemu dengan Pai CS, ternyata mereka ini punya komunitas. Saya punya komunitas namanya Sinergi for Indonesia. Mm-hmm. Pai dan kawan-kawan ini ternyata artis-artis punya komunitas juga namanya Indonesian Care.
0: Oke.
2: Okay. Yang dari namanya aja udah kelihatan kan, udah sangat peduli terhadap Indonesia. Mm-hmm. Jadi diskusi mereka walaupun sesama musisi bukan tentang musik, banyak tentang kegelisahan melihat situasi bangsa negara kita ya, yang mm-hmm. ya kita punya cita-cita tapi kok belum sampai-sampai kira-kira gitulah. Nah, lantas kemudian saya bilang, "Ya deh, kalau kita punya idealisme, gimana kalau kita buat gerakan? Gerakan ini ya mengingatkan terus menerus kita, terutama anak muda, untuk selalu cinta sama Indonesia, punya rasa nasionalisme, punya tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai keindonesiaan ini dengan melalui musik, melalui lagu-lagu." Nah, waktu itu kita juga sama-sama mereview ya, ternyata lagu-lagu nasional yang diciptakan oleh orang-orang tua kita dulu itu syair maknanya luar biasa.
0: Yes.
2: Nah, maka kita waktu itu sepakat mengaransemen ulang lagu-lagu kebangsaan itu. Nah, tapi dalam perjalanannya ya kita tambah dengan lagu-lagu baru ciptaan kita. Mm-hmm. Jadi alhamdulillah dari 2016 ya kita sudah mulai kerjasama waktu itu ya, slow but sure gitu, tertatih-tatih lah gitu, sampai akhirnya album pertama dirilis tahun 2019.
0: Wow.
2: Ya, kemudian album kedua 2023. Nah yeah. Sekarang kita sedang sudah jadi sebetulnya albumnya udah ada, cuman kita pola rilisnya
0: pernah beda
2: dengan dulu. Kalau dulu album ini single-single dulu.
0: Oke. Okay. Oke.
2: Okay. Lanjut. Surpay.
1: Ya. Yeah. Ya mungkin kalau ngeliat belakang sedikit, dulu kan waktu di band Lawas, yang band Lawas lah,
0: yeah,
1: yang
0: okay.
1: tadi, yang yang tadi siapa tadi kawan kamu yang
0: Elan, apa? Elan tadi Elan menyapa sempat ya.
1: Iya. Bagaimana kuatnya musik mempengaruhi orang gitu ya.
0: Yes.
1: Jadi waktu itu banyak banget yang terinspirasi. Sebegitu kuatnya pengaruh musik itu. Cuman kalau influence-nya jelek ya otomatis yang diikutin jeleknya gitu.
0: Betul.
1: Kalau dia bagus ya akan diikutin. Mm-hmm. Jadi berdasarkan dari situ aku mulai sadar bahwa musik itu harusnya tidak boleh dianggap sebagai hiburan saja gitu.
0: Oke.
1: Okay. Dia punya kekuatan lebih daripada itu. Sebagaimana tadi kata Wak Doli, bagi bapak-bapak bangsa kita, salah satunya Wage Rudolf ya, Supratman. Bagaimana semangat nasionalisme, api semangat kebangsaan itu dia picu melalui kekuatan musik ya.
0: Okay.
1: Semangat itu bisa menyebar karena musik. Nah berdasarkan itulah akhirnya kayaknya harus ada yang kita harus bergerak di apa ya, menggunakan musik sebagai alat apa ya, untuk
2: propaganda.
1: Iya gitu ya, benar, propaganda. Ya okay. Ya nah, walaupun sebenarnya kalau propaganda kan ada kesan pemaksaan, tapi sebenarnya kesadaran sih.
0: Okay.
1: Sebenarnya sebagai alat ya. Membangun kesadaran bagaimana musik itu bahasa universal.
0: Yes.
1: Yang yang bisa mengisi ruang bawah sadar seseorang tanpa sadar dia gitu.
0: Benar.
1: Jadi itu paling cepat, bahasa paling cepat, yang daripada kita ngobrol soal kebangsaan yang di ranah-ranah inilah pembahasan, musik tuh bisa dengan cepat masuk ke alam bawah sadar seseorang.
0: Betul. Karena kan keseharian kita juga ditemani dengan musik gitu kan. Kayak betul, kita di mana pasti ada musiknya. Betul. Kita tiap hari betul. Juga mendengarkan musik gitu kan. Jadi emang yang paling dekat adalah musik gitu.
1: Betul.
0: Benar. Berarti semua berawal dari keresahan mungkin karena apa ya?
1: Dan sebenarnya klimaksnya waktu Asian Games.
0: Oke.
1: Okay. Asian Games itu bagaimana ada momentum, kesatuan, apa ada momentum. Terus waktu itu kan lagu gue yang meraih bintang tuh, Yo Ayo tuh.
0: Yes. Ya.
1: Betul. Nah, di situ tambah yakin lagi. Waduh.
0: Yeah,
1: harusnya musik digunakan sebagai kayak gitu, pemersatu.
0: Betul.
1: Memberikan semangat. Sampai waktu itu aku dapat penghargaan dari kampus di Jogja. Mm-hmm. Dianggap sebagai lagu perjuangan.
0: Oke. Karena
1: tambah yakin. Sejak itu tambah yakin lagi udah. Tambah lagi ketemu Wak Doli yang memang apa ya? Dia punya semangat natural ya.
0: Betul.
1: Kesadaran dia terhadap kebangsaan itu begitu tinggi dan punya latar belakang musik juga dia.
0: Wow.
1: Anak-anak mudanya waktu muda dia ngeband juga.
0: Ngeband juga ya.
2: Jadi alam semesta mendukung gitu.
0: Oh, bener.
1: Betul.
2: Nyambung ketemu, semua. Ada Asian Games gitu ya. Jadi semakin terdorong lah kita-kita gitu.
1: Iya betul.
0: Betul.
1: Wak Doli juga punya cerita tuh bagaimana.
0: Gimana Bang?
1: Apa nganggap lagu apa kebangsaan apa katanya ketinggalan zaman gimana Wak Doli?
2: Jadul. Iya. Jadi saya waktu itu pernah jadi ketua KNPI ya. Jadi kalau datang ke kampus, datang ke sekolah gitu, kita bicara tentang soal Pancasila, bicara tentang soal apa namanya, 1945, Bhinneka Tunggal Ika, gitu. Wah ini anak muda jadul kata pikirannya gitu. Nah itu membuat loh kenapa ya kok anak-anak muda sekarang nih waktu itu kok kayak antipati terhadap nilai-nilai bangsanya sendiri, kira-kira gitu.
0: Oke, okay, benar.
2: Dan menurut saya itu bahaya gitu. Karena itulah yang mempersatukan kita kan sebenarnya kan. Yang merasa kita nasib sepenanggungan kan kena nilai-nilai itu gitu.
0: Betul, betul, betul. Berarti bisa dibilang ini adalah kayak misi buat mempopulerkan lagu kebangsaan ya berarti ya.
2: Iya, jadi kita bukan hanya sekedar misi, itu saya katakan gerakan. Ada gerakan yang memang harus tidak boleh berhenti terus menerus, yang mengingatkan kita bahwa kita ini adalah satu bangsa, satu negara, tinggal di tanah leluhur yang luar biasa kaya, hebat dan segala macam. Oleh karena itu kita harus bangga kalau kita ingin menjadi satu bangsa yang besar, kira-kira gitu. Gak mungkin kita bisa jadi bangsa yang besar, yang hebat kalau yang mengikat kita nilai-nilai dasar yang kita pilih itu kita nggak paham atau malah cuek gitu. Nah, itu bukan sesuatu yang relevan gitu.
0: Betul. Okay, berarti ini adalah sebuah gerakan ya, yang semoga juga masyarakat Indonesia, terutama mungkin anak-anak muda sekarang ya, kita suka dengan nilai-nilai kebangsaan dan masih menjalankan tentunya. Okay, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bang Pai dan juga Bang Doli ya, tentunya ngomongin soal album yang berjudul 10 Window Indonesia dan juga lagunya, singlenya di dalam album ini berjudul Tanah Air. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Chat dan tentunya masih ditemenin sama Edit di malam hari ini, dan kita masih barengan sama Bang Pai dan juga Bang Doli. Oke, Abang, sekarang kita ngomongin soal album dan juga singlenya nih berjudul Tanah Air. Nah, kalau sebenarnya kalau di lagu ini nih garis besarnya menceritakan tentang apa nih kalau Tanah Air nih? Mungkin dari Bang Pai?
1: Wak Doli dulu kali ya.
0: Oh, Wak Doli, boleh, silakan. Abang, silakan.
1: Tentang albumnya dulu kali ya.
0: Oh, albumnya. Ya. Boleh. Kita ngomongin soal albumnya. 10 Windu ya. Indonesia 10
1: Windu,
0: nih.
1: 10 Windu ya.
2: 10 Windu. Jadi 10 Windu itu sebetulnya ini dalam rangka kita memperingati 80 tahun kemerdekaan kita, 80 yes. tahun. Mm-mm. Jadi memang album ini prosesnya sebelum ya awal tahun 2025 lah ya kita garap ya, dan sebenarnya udah selesai di Agustus 2025 itu. Cuman kita pertimbangkan supaya lebih matang promosi dan rilisnya selama macam itu baru dan sampai sekarang.
0: Oke.
2: Okay. Nah, 10 Windu itu kita mencoba memperkenalkan ya apa namanya kosakata-kosakata yang sebenarnya dimiliki menjadi bagian kekayaan Indonesia.
0: Oke. Okay.
2: Ya. Windu, Windu itu kan 8 tahun.
0: 8 tahun.
2: Sangsekerta yang mungkin udah mulai orang lupa juga.
0: Betul.
2: Lupa juga.
0: Betul, gitu betul. Ya.
2: Nah, makanya 10 Windu itu 10 kali 8 jadi 80 tahun.
0: 80 tahun.
2: Dan saya baru ngeh juga tadi bahwa 10 itu juga mewakili udah 10 tahun juga kita ini berkolaborasi.
0: Benar ya. Jadi,
2: ternyata itu tadi mestakung gitu, semesta alam.
0: Semesta mendukung, betul. Nah,
2: jadi ini album yang ketiga yang memang kita akan terus ya berupaya berkarya ya dalam rangka untuk terus mematangkan gerakan ini supaya misi tadi itu sampai gitu. Jadi 10 Windu 8, nah isinya ada 8
0: lagu.
2: Nah, jadi itu soal albumnya.
0: Oke.
2: Jadi dalam rangka memperingati kemerdekaan kemarin.
0: Oke. Tapi kalau dari Bang Doli sendiri, pesannya apa sih sebenarnya, maksudnya dirilis album ini yang ingin disampaikan tuh sebenarnya apa?
2: Ya tadi kalau soal albumnya, ini satu misi yang nggak pernah berhenti.
0: Oke.
2: Okay. Yang kita akan terus mencoba menggali ya nilai-nilai, kemudian pesan-pesan yang ada dalam lagu-lagu kebangsaan kita. Nah, memang ini agak beda album yang ketiga ini.
0: Okay.
2: Dari 8 lagu itu kita cuma mengambil 2 lagu kebangsaan yang kita aransemen ulang.
0: Okay.
2: Itu satu nusa satu bangsa yang dinyanyikan oleh Beat.
0: Yes.
2: Nanti itu Beat. Yeah. Nah, itu nanti coba dijelaskan lagi Beat itu.
0: Yeah.
2: Ini katanya album pertama lagu pertama yang
0: kebangsaan
2: nasional kira-kira kebangsaan. Nah, yang kedua Ibu Pertiwi.
0: Okay.
2: Nah, yang lain 6 lagu lagi itu 6 yang kita ciptakan
0: lagu baru
2: sendiri, lagu baru gitu.
0: Oke. Kalau dari Bang Pai sendiri ada nggak sih maksudnya kesulitan ketika membuat album 10 Windu ini, di mana tetap menyampaikan pesan nasionalisme kebangsaan tapi juga tetap berusaha untuk tetap relate ya dengan era sekarang gitu.
1: Ya. Kalau dari prosesnya sih terutama Wak Doli tuh biasanya dia bikin lirik di mana itu ada keresahan-keresahan dia di dalam tadi soal kebangsaan tadi.
0: Oke.
1: Okay. Mm-hmm. Ya biasanya dia kirim ke gua. Dan di situ gue jadiin lagu mana yang cocok, mana yang perlu disesuaikan dengan, karena kan memang harus kalau dibikin nada tuh harus ada yang penyesuaian gitu.
0: Yes, betul.
1: Nah, dan lama-lama dia setelah 3 album tambah jago.
0: makin banyak yang dikirim ya.
1: Makin banyak dia. Susah direm udah.
0: Aduh.
1: Ya pokoknya intinya gitu, tentang tanah airku, tentang tanah air ini ya, tentang bagaimana kita dilahirkan di tanah yang sama, di tanah air, walaupun mau kemana pun kita pergi tetap tanah ini nggak bisa kita lupa gitu.
0: Betul.
1: Itu sih poin paling entengnya gitu.
0: Benar-benar. Indonesia udah menjadi rumah, harus menjadi rumah buat kita ya.
1: Bukan benar. Lagi rumah, udah di dalam darah. Gitu.
0: Oh iya. Oke. Benar.
2: Jadi apa ya untuk berkolaborasi itu kan memang perlu chemistry ya.
0: Yes, betul.
2: Jadi saya dengan sinergi dan kemudian Pai dengan Indonesia Care itu udah ketemu chemistry-nya.
0: Oke. Okay. Ya,
2: chemistry-nya selain tadi soal visi, soal rasa, soal ini, dan ternyata selera musiknya juga ketemu lah.
0: Betul. Gitu.
2: Jadi, nah itu yang menguatkan kita, jadi terus ingin terus berkolaborasi gitu.
0: Yeah.
2: Nah, dan ini bisa tek-tek-tokan. Jadi, dulu saya buat lirik itu cuma kayak puisi panjang
0: okay. gitu kan.
2: Nah, terus kasih ke Pai, dia bilang, waduh ini panjang bener nih gitu. Nah, tapi sekarang di album, mulai dari album kedua,
0: yeah.
2: saya udah dikasih belajar, Pai buat arrangement mulai dulu, nota-notanya dulu, baru kasih ke saya, baru saya isi gitu.
0: Okay. Nah,
2: bisa begitu. Bisa begitu, jadi udah bisa dari liriknya dulu, baru di buat arrangementnya. Nota musiknya bisa sebaliknya gitu.
0: Okay.
2: Nah itu yang memperkuat kita semakin dalam chemistry-nya ketemu gitu. Nah terutama di lagu Tanah Air tuh ini.
0: Kan Tanah Air ya.
2: Bapak ini top lah kalau buat lagu apa musik-musik gitu. Tadi aja udah diakui kan sama teman yang tadi sama.
0: Betul.
2: Udah top lah gitu.
0: Yes.
2: Jadi kita juga berupaya untuk mengisi liriknya yang gak kalah seru lah kira-kira gitu kan.
0: Bener.
2: Nah soal Tanah Air ini sebetulnya gini, pertama kalau secara tersirat ya,
0: okay.
2: lagu Tanah Air ini itu menggambarkan betapa luar biasanya. Dimulai dari bicara tentang elang di awan gitu ya. Jadi mau apa aja ada di Indonesia.
0: Yes.
2: Mau dari langit yang biru, awan, ada burung elang yang mungkin belum tentu ada tempat lain. Bicara tentang ombak, bicara tentang bunga, bicara tentang savana, bicara tentang soal pelangi, hujan, itu kan yang belum tentu ada itu di negara lain gitu.
0: Yes.
2: Ombak,
0: ibu.
2: Nah, itulah yang kita miliki sebagai orang Indonesia gitu. Itu tersuratnya. Nah, tersiratnya kita mau kasih tahu bahwa kita ini mau jadi apapun, mau sehebat apapun kita ini ya, itu jangan lupa diri, kira-kira gitulah.
0: Oh, ya, okay.
2: Kita jadi seperti ini ada ibu.
0: Yes.
2: Membayarkan kita.
0: Betul.
2: Ada alam dan lingkungan yang membentuk kita.
0: Betul. Gitu ya.
2: Ada orang-orang di sekitar kita, kira-kira gitu ya.
0: Yeah.
2: Nah, jadi mau terbang kemana aja, mau sedang di luar negeri, ya ini juga manggil juga lah bagi banyak kan. Sekarang orang-orang Indonesia yang hebat-hebat di luar negeri itu, tapi mereka jadi warga negara di sana gitu. Nah, ini selalu mengingatkan, ayo dong pulang dong. Sama-sama kita gede nih negara kita nih.
0: Betul.
2: Kira-kira gitulah.
0: Oke. Okay. Betul.
1: Ibu di situ juga bisa di enggak cuma ibu.
0: Ibu
1: Pertiwi
0: ya,
1: juga
0: bisa. Iya, bisa. Benar.
2: Ibu Pertiwi.
0: Jadi enggak cuma diartikan sebagai ibu kandung kita sendiri, tapi Ibu Pertiwi Indonesia tercinta gitu ya. Benar.
1: Bisa dua-duanya.
0: Oke, okay, tapi kalau ngomongin soal Indonesia nih, mungkin dari Bang Pai sama Bang Doli, apa sih yang paling dikangenin gitu kalau keinget Indonesia tuh apanya nih? Kalau dari Bang Pai apa nih? Alamnya atau musiknya mungkin?
1: Nggak, intinya gue tidak punya memori yang lain selain data yang gue terima karena gue lahir di sini gitu. Jadi semua di kepala gue tuh semua karakter dan nilai yang terbangun di kepala gue tuh sehubungan dengan memori. Itu gitu.
0: Okay.
1: Gue nggak punya data yang lain lagi. Jadi itu udah makin ulang tadi, itu udah bukan cuma sekedar rumah, udah menjadi darah. Udah.
0: Bener.
1: Gue nggak apa sih? Artinya karakter yang terbangun di gue ini based on data yang mengikat gue itu gitu.
0: Ya. Betul. Sepanjang hidup yang diterima data yang setiap hari diterima, kita lihat, kita dengar gitu ya. Berarti ya Bang ya.
1: Iya. Gue bergaul dengan teman-teman, dengan karakternya, dengan perbedaan, dengan segala macam. Apapun yang ada di sini, itulah yang membangun gue gitu.
0: Oke, betul. Jujur gue makin penasaran, kira-kira gimana sih lagunya Tanah Air ya, walaupun sebenarnya udah denger sih gitu kan. Tapi mungkin buat teman Pro 2 semua seluruh Indonesia yang belum denger, kita dengerin baik-baik ya, biar mungkin kita makin cinta dengan tanah air kita, ibu pertiwi kita Indonesia gitu. Yeah, jadi kita langsung dengarkan aja, ini dia lagu terbaru di dalam album 10 Windu Indonesia. Ini dia Tanah Air.

Masih di MLC Music Live Chat dan baru aja kita dengarkan lagu dari Bang Pai Burman Tanah Air. Ini wah lagunya emang ya kalau Bang Pai udah bikin lagu nggak usah dipertanyakan lah ya.

0: Oke kan?
1: Oke banget.
0: Lagunya, dan ini yang pertama yang nyanyi Pyle.
2: Udah lama gue nggak nyanyi.
0: itu orang yang nggak sadar
1: tuh. Iya bener ternyata ini adalah yang nyanyi langsung Bang Pai. Oke. Oke, sekarang aku mau baca ini beberapa pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat di live chat YouTube RRI Jakarta dan juga di WhatsApp. Ini ada yang tanya buat Bang Pai nih, apakah mungkin 30 tahun berkarya nanti Bip akan buat konser? Gimana nih?
3: Ya, semoga ya.
1: Semoga
3: ya. Pastinya sih pengen, cuma nanti kita lihat nantilah ya. Kebenaran Bip juga terlibat kan di sini.
1: Benar. Mungkin nanti akan membawakan album 10 Windu Indonesia.
3: Bisa, iya.
1: Bisa ya.
3: Itu nanti kita lihat Wak Doli lah.
0: Cita-citanya sih gabungin Bip sama Slang 134.
1: Waduh. Iya. Oke. Jadi mungkin nanti semoga akan ada ya, semoga. Ya. Jadi didoain aja kita.
3: Ya.
1: Oke. Lanjut, ini buat Bang Doli nih. Apakah akan ada akan membuat gigs konser atau festival musik reguler buat membantu musisi-musisi baru yang ada di Indonesia? Gimana Bang Doli?
0: Iya, saya kira ini kan kenapa tadi kita sebut gerakan atau misi gerakan yang lebih besar, ya, karena ini bisa meluas kemana-mana.
1: Okay.
0: Artinya, misalnya ya kemarin akibat atau salah satu dampak positif dari album ini, kita udah punya program namanya Festival Nyanyian Anak Negeri.
1: Oke.
0: Okay. Ya, ini mencari talent-talent muda dari anak baru seluruh Indonesia yang mereka bukan hanya sekedar bisa nyanyi gitu, tapi juga punya kemampuan untuk mengartikulasikan tentang apa yang mereka rasakan terhadap Indonesia gitu.
1: Betul.
0: Nah, itu udah kita buat tahun lalu ya, rencana kita mau buat yang kedua ini.
3: Sebelumnya lagi Pak, yang kampus-kampus tuh.
0: Ya. Ah, sebelumnya juga kita datang ke 23 kampus itu tahun mulai 2020 sampai 2030-an. Jadi kita namanya bedah musik,
1: programnya
0: bedah musik.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kita membuat, kalau dulu kan waktu zaman kita yang udah
3: bedah buku ya,
0: ya kan. Nah, kita buat pinjam bedahnya, bedah musik itu kita dengerin musiknya dulu, terus kita bedah liriknya yang sangat syarat makna itu tuh gitu.
1: Okay.
0: Ya, dengan musik tadi itu kita lebih, anak-anak muda itu lebih bisa meresapi lagi makna dari lirik-lirik itu. Jadi sambil dengan musik kebuka wawasannya, terus kita isi dengan diskusi, membedah. Jadi tidak menutup kemungkinan juga sebetulnya ini akan meluas melibatkan anak-anak muda kreatif yang lain, ya.
1: Betul.
0: Ini menjadi media yang buat kita semua. Makanya tadi kenapa tidak misalnya kita bermimpi punya buat konser yang mengundang tokoh-tokoh atau ya legenda-legenda musik hebat gitu ya. Ya tadi ada BIP, ada Slang, ada apa siapa gitu loh. Satu waktu gitu misalnya. Yang tujuannya satu, niatnya satu. Menjaga keindonesiaan kita kira-kira.
1: Betul. Gokil. Jadi mungkin next akan ada lagi selanjutnya berarti ya.
0: Bandoli. Oh iya, kita sih udah bertekad selama kita punya kemampuan, kita punya tetap menjaga idealisme, ya ini insyaallah ada album keempat, lima, enam, dan seterusnya lah.
1: Benar.
0: Banyak varian gerakan lainnya kira-kira gitu.
1: Benar. Berarti masih ada peluang selanjutnya mungkin ada album keempat, kelima, sampai ya tak terbatas mungkin nanti sepanjang masa Indonesia berjaya gitu ya Bang ya.
3: Iya.
0: Kira-kira begitu.
1: Alright. Oke deh. Mungkin dari Bang Pai atau Bang Doli ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, mungkin harapannya dari album ini bisa diterima.
0: Ampai.
1: Boleh, Bang Pai, silakan.
3: Kalau aku sih harapannya sebenarnya ya tadi, musik ini tidak boleh dianggap sebagai hiburan saja gitu. Karena kalau dia dianggap hiburan, kadang-kadang hiburan, namanya hiburan kan terkait dengan industri ya. Industri itu kadang-kadang dia tidak punya tanggung jawab, karena kan musik itu sangat kuat mempengaruhi orang.
1: Betul.
3: Jadi dia bisa bahaya. kalau tidak ada yang apa ya yang mengimbanginya gitu. Jadi maksud gue sebenarnya harusnya negara tuh hadir atau pemerintah gimana tuh Pak? Ya, hadir dengan apa ya? Paling tidak dia punya kesadaran, negara punya kesadaran untuk mengimbangi gitu. Ya. Mengimbangi tadi musik sebagai hiburan itu memang udah industri kan.
1: Betul.
3: Sebagaimana misalnya Amerika atau Jepang atau Korea bagaimana musik akhirnya membangun nilai ya ke semua hal terkait industri yang mereka juga industri yang umumnya gitu ya. Jadi trustnya tuh musik bisa digunakan untuk membangun trust, rasa percaya, rasa bangga nanti terkait dengan produk-produk Indonesia yang lain gitu.
1: Betul ya.
3: Indonesia keren ya, contoh simpelnya, contoh simpelnya misalnya seseorang pakai kaos Guns N' Roses misalnya, yang satu tidak misalnya. Seseorang yang pakai kaos Guns N' Roses tuh nggak lebih keren daripada yang kenapa sebegitu gitunya itu?
1: Oke. Benar.
3: Hal-hal yang gitu harus dibangun. Jadi cuman kadang-kadang lah, aku memang apa ya? Kadang-kadang nangkup nggak yang di atas-atas ini gitu ya?
1: Oke, kalau dari Bang Doli gimana Bang Doli?
0: Ya. Iya, saya kira musik itu kan bagian dari budaya ya.
1: Betul.
0: Jadi ya kita harus membudayakan diri kita sendiri gitu. Jadi tadi contoh itu sangat sangat menyakitkan sebenarnya. Jangan sampai kita merasa lebih Amerika, lebih Korea gitu ya. Apa dibandingkan dengan kita sendiri, kita nih kita ini hebat loh gitu loh.
1: Betul.
0: Ya nggak kaya gitu.
1: Nggak
0: kalah kaya, nggak kalah kreatif, nggak kalah ya kita punya kayak begini itu belum tentu juga orang punya kayak yang di negara lain gitu. Nah jadi nah ini yang saya kirakan tadi kenapa ini gua dikirakan ini harus menjadi budaya yang membanggakan atau kemudian gini loh ya Korea itu mereka atau Amerika punya strategi budaya yang untuk mengamerikakan orang lain gitu.
1: Oke.
3: Betul.
0: Mengkoreakan orang lain gitu. Nah kita juga ya paling enggak kita tidak jadi Korea, tidak jadi Amerika lah. Kalau belum sampai kita mengindonesiakan dunia kira-kira.
1: Betul.
0: Tapi kita satu waktu harus punya cita-cita mendunyakan Indonesiakan dunia.
1: Betul.
0: Oleh karena itu tentu kami berterima kasih ya kepada RRI, kepada pendengar, pemirsa nih kalau ada YouTube-nya gitu yang mau mendengarkan kita karena ini adalah untuk kita semua gitu.
1: Betul.
0: Jadi mari kita dukung sama-sama.
1: Yes.
0: Dan saya kira at the end kita juga ini kan baru gerakan ya baru kita aja ya. Betul kata Pak tadi gerakan kayak gini satu waktu kita harus diambil oleh negara.
1: Yes.
0: Gitu. Ya kalau sudah ingin mengindonesiakan dunia itu harus sudah negara yang harus ambil peran ke depan gitu. Nah ini paling tidak kita istilahnya ngejolok-jolok dulu negara pemerintah ini walaupun dari kecil-kecil kita beberapa orang ini ambil alih dong ini
1: kira-kira gitu. Betul.
0: Dulu Pak ini pernah ingatkan saya dulu kita punya apa Lokananta ya dulu ya.
1: Lokananta.
0: Industri musik ya.
1: Iya.
0: Industri musik yang dimiliki negara.
1: Iya.
3: Betul.
1: Yes.
3: Perusahaan rekaman.
1: Rekaman ya.
3: Rekaman negara.
0: Punya negara.
3: Punya negara.
0: Nah, jadi artinya dulu para founding fathers kita pada saat mendirikan negara ini udah berpikir kayak gitu loh.
3: Udah sadar.
1: Betul.
0: Nah, kenapa udah sadar waktu itu? Nah, kenapa enggak? Kenapa kita hilangkan kesadaran itu harus kita bangkitkan lagi? Kira-kira gitu.
1: Alright, betul. Jadi emang harapannya luar biasa sekali dan semoga kita juga bisa sadar dengan nilai-nilai kebangsaan dan juga tetap bangga dengan menggunakan nama Indonesia dengan anak-anak muda tentunya ya. Alright, terima kasih sekali lagi buat Bang Doli, buat Bang Pai. Sukses selalu untuk proyeknya dan semoga nanti semua orang mendengarkan lagu 10 Window Indonesia ya. Ya, tapi bisa didengarkan di mana aja nih berarti nih.
0: Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Ya.
1: Amin. Betul sekali. Jadi
3: sukses juga buat RRI ya.
1: Terima kasih. Terima kasih, luar biasa Bang Pai. Sukses selalu gitu ya. Dan pokoknya album ini bisa didengarkan dan juga bisa di request juga di Produ FM seluruh Indonesia, lagu Tanah Air ya, bisa didengarkan biar kita mungkin ada rasa kangen dan bangga dengan rasa Indonesia gitu ya. Alright, sekali lagi terima kasih Bang Doli, Bang Pai, dan terima kasih buat teman Produ seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC sama-sama di malam hari ini. Sama. Ya, kita ketemu lagi di minggu depan. Kalau gitu gue Editama pamit. Kita ketemu lagi next week. Bye bye.
0: Okay. Alright. Music Life Chat. Music Life Chat.

0: 9 bulan aku di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran Papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, Mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Kembali lagi teman Pro 2 bersama Dimas nih. Dan wah, sudah jam 9 malam. Jangan sampai kamu sudah terlelap ya, karena menunggu balasan dari doi. So, Dimas mau flashback dulu teman Pro 2. Kira-kira ya, small things yang kamu lakukan hari ini yang punya dampak untuk kamu sendiri apa? Yuk, yang udah kamu lakukan di hari Jumat yang baik ini teman Pro 2. Ini sebenarnya sederhana ya, tapi sering banget kita luput, sering banget kita lupa gitu. Kayak appreciation, menghargai hal-hal kecil, small thing can bring you happiness mungkin ya. Kadang tuh kita mikir apresiasi itu harus selalu besar gitu, harus mahal, harus yang apa, yang bervalue gitu. Padahal kenyataannya kayak cuma ucapan, wih good, wih makasih ya, aduh keren banget, kamu keren banget deh, oh decision kamu keren banget, semoga berhasil ya. Itu tuh bisa bikin hari kamu atau hari seseorang tuh jadi happy teman Pro 2. Apalagi anak muda zaman sekarang ya, hidupnya tuh gak jauh-jauh dari pressure, burnout, deadline tugas, overthinking gitu ya. Capek kerja, capek kuliah, capek semuanya gitu. Tapi kadang yang paling dibutuhin ini cuma satu kalimat kecil yang bikin kita atau teman-teman Pro 2 itu ngerasa dihargain gitu, dilihat gitu. Mungkin ada teman tongkrongan yang kelihatannya paling rame padahal lagi banyak pikiran. Atau ada teman satu tim kita yang selalu bantu ini itu teman Pro 2, tapi ternyata appreciation less gitu. Kurang diapresiasi. Nah, malam ini di jam 9 ini teman Pro 2, Dimas pengen ngajak kamu untuk refleksi sebentar ya. Kapan nih terakhir kali kamu bilang terima kasih dengan tulus ke orang sekitar? Asik. Karena appreciation itu benar-benar apa ya, nular teman Pro 2. Kalau misalnya satu orang mulai menghargai lingkungan atau teman-teman mungkin di satu circle, di satu grup, grup WhatsApp gitu ya, itu pasti jauh lebih positif dan rame gitu. Dan percaya gak percaya ya, hal kecil kayak gini tuh justru mulai langka. Jujur teman Pro 2 ya, kayak jarang nih ada satu grup yang ketika ada satu anggotanya itu berhasil melakukan sesuatu, appreciation fullnya itu kadang cuma diberikan sama satu orang gitu, kadang diberikan dua orang, kadang jarang yang semua orang yang ada di dalam grup itu tuh ngasih appreciation gitu. Jadi malam ini kita ngobrol santai aja teman Pro 2 tentang pengalaman paling berkesan waktu kalian diapresiasi seseorang nih. Atau mungkin teman Pro 2 ada ucapan sederhana yang sampai sekarang masih kalian ingat. Mungkin kalau Dimas ya secara singkat nih agak-agak lupa sih. Cuma the most memorable thing about appreciation day itu waktu ya Dimas keterima PNS sih. Itu udah salah satu yang paling apa ya, so far yang paling besar sih teman Pro 2 gitu. Dan apa ya, apresiasinya itu ya bukan main-main lah intinya gitu. Kayak sampai terseduh-seduh gitu. Yuk, Dimas mau dengar cerita dari kamu nih teman Pro 2. Boleh banget WhatsApp di 0821-8830-908 atau di Pro 2 Kendari atau di Instagram RRI_Kendarinya 2. Dimas tunggu teman Pro 2 sambil kita dengerin ya lagu-lagu yang agak tenang gitu dari Malik and the Essentials dengan Himalaya berikut ini.

0: Rin, bisa minta tolong gak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Rin, bisa ketemuan gak?
1: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau gak sibuk.
0: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.

teman Produa. Tadi ada cerita yang masuk nih, teman Produa yang masuk ke Instagramnya Produa Kendari. Namanya Reza Chania, Reza Chaniago. Oke. Kak, pernah nih saya capek banget jadi panitia acara kampus. Pulang malam terus di tugas menumpuk, badan sudah pengen tumbang. Tapi pas acara selesai, ada satu teman yang cuma bilang, "Makasih ya, kalau gak ada kamu acara ini gak bakal jalan." Tapi anehnya kak, kalimat sesimpel itu bikin saya nangis. Kamu nangis? Sama, aku juga. Ah, thank you banget ceritanya Reza ya. Teman Pro 2, ini juga pernah kejadian sama Dimas nih ya. Mungkin di satu kejadian juga. Tapi kadang appreciation itu yang tadi Dimas bilang, ini tuh gak harus besar ya. Bukan soal nominal, bukan soal hadiah teman Pro 2. Soal seseorang yang akhirnya merasa usahanya berhasil gitu. Bukan cuma soal dilihat, tapi berhasil memberikan impact, memberikan dampak gitu ya, untuk semua tim anggotanya ya teman Pro 2. Karena anak muda sekarang tuh banyak yang diem-diem lagi berjuang, diem-diem bikin inovasi gitu. Ada yang kelihatannya santai di tongkrongan, padahal dia bikin atau ikut-ikut lomba buat bayar uang kuliah, uang lombanya. Ada yang tiap hari upload story lucu mungkin teman Pro 2, padahal lagi stress out gitu, lagi burn out sama kerjaan. Ada juga yang selalu dibantu sama orang atau yang selalu ngebantu orang, tapi giliran dia capek gak ada yang sadar. Makanya teman Pro 2, kata appreciation itu jadi penting banget nih. Kadang kita terlalu fokus nyari validasi dari sosial media, sampai lupa kalau apresiasi paling berarti itu justru datang dari sekeliling kita, surroundings gitu. Saya sempel, ya hati-hati deh gitu, kabarin ya kalau udah sampai, asik. Atau at least kau sudah berusaha. Atau ih super proud, bangga banget gitu. Percaya deh teman Pro 2, buat sebagian orang kata-kata kayak gitu memang biasa aja. Tapi kalau untuk orang yang kuat hatinya gitu ya, punya apa ya, full of appreciation in her life atau his life-nya, itu penting banget. Itu bikin hatinya hangat, bikin semangat hidupnya jadi naik teman Pro 2. Kalau kamu apa kira-kira nih yang bikin kamu ngerasa apa ya, dihargai juga teman Pro 2? Boleh cerita ya.

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.

0: Hey Andi, lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
1: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget, petirnya bisa bikin dapat duit.
0: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya Andi, judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
1: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
0: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
2: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.

Amas. Pa. Sikat gigi. Wangi. Na na na na na. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

Teman Pro 2, malam ini kita belajar satu hal sederhana ya. Ternyata tuh appreciation seberapa kecil bentuknya tetap besar dampaknya, teman Pro 2. Kadang orang tuh gak butuh solusi panjang ya. Kadang gak butuh hadiah yang mahal juga gitu. Mereka cuma butuh didengar, teman Pro 2. Diliatin kalau keberadaannya berarti. Dan diyakinkan kalau usaha mereka tuh gak sia-sia. Jadi mulai malam ini, jangan pelit bilang makasih lah ya. Jangan gengsi juga untuk mengapresiasi orang lain, teman Pro 2. Karena bisa jadi nih ucapan sederhana dari kamu-kamu adalah hal terbaik yang mungkin kita atau teman Pro 2 dengar hari ini. Buat yang masih kerja malam ini mungkin ya, teman Pro 2 masih butuh semangat dari orang lain gitu. Dimas mau semangatin kamu, tetap semangat ya teman Pro 2. Buat yang lagi capek sama hidup, lagi overthinking gitu, lagi stres, semangat ya. Keep doing best but slowly, slowly but sure gitu ya. Buat kamu yang selalu berusaha jadi orang baik meskipun jarang dihargai, percaya deh, hal baik itu gak pernah sia-sia. If you do good, good things will come back to you, teman Pro 2. Nanti di jam 10 Dimas akan kembali lagi dengan Story in Radio ya. Kurang lebih Dimas mau bicarain hal yang sama tentang small things can bring happiness kali ya. Nanti kita akan cerita tentang itu. So, stay tune terus teman Pro 2 di 90,8 Pro 2 Kendari. Karena masih ada Dimas, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, selamat datang di Story In Radio. Malam ini Dimas mau ngajak kamu masuk ke obrolan yang mungkin lebih dalam tentang sharing, caring, and loving. Tiga hal yang kelihatannya sederhana ya, tapi makin kesini makin jarang terasa tulus. Karena sekarang banyak orang sibuk kelihatan bahagia gitu, tapi diam-diam kehilangan tempat untuk bercerita. Banyak yang rame di sosial media, tapi gak punya satu orang pun yang benar-benar ngerti isi kepala. Dan lucunya, semakin dewasa kita makin sadar kalau ternyata hidup gak selalu butuh solusi. Kadang kita cuma butuh ditemani. Kadang kita cuma pengen ada yang bilang, gak apa-apa, saya dengerin. Karena sharing itu bukan soal siapa yang paling banyak cerita, tapi siapa yang bikin kita nyaman untuk terbuka. Caring itu bukan selalu tentang hadir setiap saat, tapi tentang seberapa peduli meskipun dunia lagi sibuk-sibuknya. Dan loving kadang bukan soal pacar atau hubungan yang romantis, tapi tentang orang-orang yang tetap memilih untuk tinggal meskipun tahu versi terburuk kita seperti apa. Malam ini coba kita pikir satu hal, teman berdua. Kapan terakhir kali kita benar-benar didengarkan tanpa dihakimi? Punya orang yang mau mendengar dengan tulus, itu mahal banget. Dan mungkin ada orang di sekitar kita yang selama ini terlihat baik-baik saja, padahal sebenarnya cuma gak tahu harus cerita ke siapa. Bisa sahabat, keluarga, pasangan, atau bahkan orang asing yang pernah hadir di waktu paling sulit dalam hidup kita semua. Karena kadang, satu bentuk kepedulian kecil yang itu bisa menyelamatkan seseorang lebih dari yang kita bayangkan.

Teman Produa, Dimas pernah dengar satu kalimat yang rasanya nusuk banget. Orang yang paling peduli sama kita, kadang justru yang paling jarang ngomong. Dan makin kesini, Dimas makin ngerti maksudnya apa. Karena ternyata caring itu gak selalu keras suaranya. Kadang dia hadir diam-diam. Kayak teman, saudara, atau mama yang bangun paling pagi cuma untuk siapin sarapan untuk kita, walaupun kita anaknya sering lupa bilang makasih. Atau teman yang selalu bilang, chat aja kalau butuh, bilang kalau butuh apa-apa. Meski sebenarnya dia sendiri juga lagi capek, dia juga lagi gak punya apa-apa. Kadang bentuk cinta paling tulus tuh bukan yang paling romantis, tapi yang paling konsisten, teman Produa. Yang tetap ada walaupun gak selalu dipuji, yang tetap peduli walaupun sering gak dianggap. Dan pastinya malam ini Dimas ingin ngajak kamu semua untuk merenung sedikit. Jangan-jangan selama ini kita terlalu sibuk mencari orang yang menarik, sampai lupa menghargai orang yang tulus, teman Produa. Karena realitanya sekarang, banyak hubungan cuma ramai di awal, cuma serius di awal, cuma santai di awal, cuma menarik di awal. Banyak perhatian yang ternyata cuma sementara. Tapi orang yang benar-benar care, biasanya sederhana. Dia gak selalu pingin kata-kata yang indah, tapi dia hadir. Dan percaya gak percaya, semakin dewasa, kita mulai sadar kalau loving itu bukan tentang siapa yang paling sering bilang I love you, tapi siapa yang tetap bertahan saat hidup kita lagi berantakan. Malam ini, mudah-mudahan kamu sendiri sadar siapa orang yang selama ini paling tulus sama kamu, dan mungkin baru disadari sekarang. Dan kalaupun pernah kehilangan seseorang lalu baru sadar ternyata dia selama ini benar-benar peduli, apakah itu definisi kehilangan?

Teman Pro 2, ada satu fase dalam hidup yang mungkin pernah kita rasain sama-sama. Lagi rame, lagi ketawa, lagi ada banyak orang di sekitar, tapi entah kenapa hati kita tetap merasa sepi. Dan itu capek banget ya. Karena ternyata kesepian bukan cuma soal gak punya teman. Kadang

dengerin cerita kalian sampai malam, tolong dijaga. Karena sekarang banyak orang hadir cuma saat kita menyenangkan aja, tapi sedikit yang bertahan waktu kita lagi hancur. Dan loving yang sebenarnya bukan tentang hubungan yang selalu sempurna, tapi tentang dua orang yang tetap memilih saling memahami meski sama-sama punya luka. Kadang cinta paling besar itu sederhana. Bukan I love you setiap hari, bukan aku sayang kamu setiap hari, tapi kabarin aku ya, hati-hati di jalan, atau at least cerita aja dulu, saya dengerin. Kalau kamu butuh bantuan apa-apa, bilang. Hal-hal kecil yang sering diremehkan, tapi diam-diam menyelamatkan hati seseorang. Sebenarnya hal paling sederhana yang pernah dilakukan seseorang, dan sampai sekarang masih diingat oleh kamu semua, adalah sebuah ketulusan yang muncul dari orang yang tidak kita duga. Dan kadang kita merasa satu orang pasti pernah jadi rumah paling nyaman di hidup kita, dan itu adalah sahabat.

Teman Pro 2, itu tadi terakhir dari Dimas ya. Ini sudah mau pukul 11 malam, dijaga malam. Saatnya Dimas memberikan dan menyajikan kamu lagu-lagu dalam sajian Just Music hingga pukul 12 malam nanti. So thank you so much udah dengerin Dimas dan udah berbagi cerita dengan Dimas. Jadi stay tune terus hingga pukul 12 malam nanti. Jangan kemana-mana, bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai, teman Pro 2, mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis.
3: Pro 2, teman terbaik kamu.
4: Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa anta alimul ghaibi wa anta ala kulli syai'in qadir wa anta allamul ghuyub wa anta ala kulli syai'in alim bi rahmatika ya arhamar rahimin.
5: Ya Allah, Engkau lah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah,

Demikianlah Pro 2 Kendari yang senantiasa di program 2 RRI Kendari. Demikianlah seru rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini pukul 5 pagi. Kita akan kembali esok hari pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program 2 RRI Kendari. Dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan juga jendela rumah kamu sebelum kamu beranjak ke peraduan. Selanjutnya kamu dapat mendengarkan Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91,6 FM dan juga RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Program 2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dimanjurluaskan dari studio terintegrasi Jalan Lautin nomor 44 Mandonga Kota Kendari. Hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi.

98 FM, Pro 2 Rekan Dari, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, selamat kembali mendengarkan Pro 2 Rekan Dari yang hadir ke ruang dengar kamu sampai tuntas pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Bersama dengan Nisa ya teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nisa temani kamu sampai pukul 10. Terus dengarkan di 98 FM atau via mobile application RRI Digital. Kamu juga bisa via streaming di www.rri.co.id. Pagi hari ini teman berdua, seperti biasa kita awali dengan Inspira Kolbu yang hadir kurang dengar kamu dengan dilanjutkan Jazz Music sampai pukul 6 nanti. Station with me di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar RRI yang sama berbahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Kita mengetahui kejelekan bukan untuk melakukannya, akan tetapi karena takut kejelekan tersebut menimpa diri kita. Apabila seorang insan berkenalan dengan dosa lalu membuat dirinya takut dan menjauh dari dosa tersebut, maka itulah yang kita harapkan. Apabila seorang insan jahil atau bodoh terhadap dosa dan keharaman Allah Subhanahu wa taala, tidak mustahil dia akan terjerumus dalam kubangan dosa tanpa sadar. Huzaifah bin Yaman, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah berkata, adalah para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Adapun aku bertanya kepada beliau tentang kejelekan karena khawatir kejelekan tersebut akan menimpa diriku. Sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tatkala mengatakan, innakum lata'maluna a'mala hiya adaqqu fi ayunikum minasy'ar in kunna lana'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya minal mubiqat yakni al-muhlikat. Sungguh kalian melakukan sebuah amalan yang kalian sangka lebih ringan dari selai rambut, padahal kami pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap hal itu sebagai amalan yang dapat membinasakan. Setan adalah musuh sejati Bani Adam, maka sudah seharusnya kita waspada dari segala tipu daya yang mereka lancarkan demi menyesatkan manusia. Di antara jurus dan tipu daya yang mereka lancarkan ialah melalui celah perbuatan dosa dengan berbagai tingkatannya. Sedangkan Rabb kita yang Maha Mulia mempunyai penjagaan, batasan, larangan dan hukum-hukum yang tidak boleh diterjang dan dilanggar oleh seluruh hambanya. Tilka hududullah fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Itulah larangan Allah, maka janganlah kalian mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan pendengar yang sama berbahagia. Berikut ini sebahagian dampak dari sebuah dosa yang akan menimpa pribadi maupun masyarakat. Yang pertama adalah hati tertutup. Orang yang berbuat dosa, hatinya akan tertutupi oleh bintik-bintik hitam yang dapat mematikan. Perhatikanlah hadis berikut sebagai pelajaran bagi kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, jika seorang hamba melakukan satu dosa, niscaya akan ditorehkan di hatinya satu noda hitam. Seandainya dia meninggalkan dosa itu, beristighfar dan bertobat, niscaya dosa itu akan dihapus. Tapi jika dia kembali berbuat dosa, niscaya noda-noda itu akan semakin bertambah hingga menghitamkan semua hatinya. Itulah penutup yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang artinya, sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka lakukan itu telah menutup hati mereka. Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan, yang demikian itu adalah dosa yang bertumpuk-tumpuk hingga membutakan hatinya. Yang kedua, akan ditimpa berbagai musibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, wahai sekalian muhajirin, ada 5 perkara yang aku memohon kepada Allah agar tidak menimpa kalian. Apabila perbuatan keji telah nampak pada suatu kaum hingga mereka berani melakukannya terang-terangan, melainkan akan ditimpakan kepada mereka penyakit taun, wabah menular, dan berbagai penyakit yang belum ada pada umat sebelumnya. Tidaklah mereka berani mengurangi timbangan dan takaran, kecuali akan datang kepada mereka tahun-tahun paceklik, beban hidup yang berat, dan tindakan represif pemerintah. Apabila mereka menahan menunaikan zakat harta, maka hujan tidak akan turun dari langit. andaikan bukan karena binatang, niscaya hujan tidak akan turun kepada mereka. Dan tidaklah mereka membatalkan perjanjian Allah dan Rasulnya, kecuali Allah akan kuasakan kepada mereka musuh dari selain mereka yang mengambil apa yang ada pada mereka. Lalu selama pemimpin mereka tidak berhukum dengan kitabullah dan ragu terhadap apa yang Allah turunkan, maka Allah akan timpakan kesengsaraan di antara mereka. Pendengar sekalian dan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita melihat diri kita cenderung berbuat maksiat, maka bisa jadi penyebabnya ialah kemaksiatan yang kita kerjakan sebelumnya. Sebab kemaksiatan itu menumbuhkan kemaksiatan yang lain, dan dosa itu menumbuhkan dosa yang lain. Sebaliknya, apabila kita melihat diri kita melakukan kebaikan, semoga hal itu merupakan buah dari kebaikan sebelumnya. Ayo lakukan ketaatan semaksimal mungkin, dan mari kita jauhi maksiat semaksimal mungkin. La tahdhur ila sigharil khati'ah, walakin undur man asoita. Janganlah engkau melihat pada kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa engkau bermaksiat. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua dan menjaga kita dari dosa, serta menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
3: Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

2022. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI,

Teman terbaik kamu. Inilah Info Pro 2 bersama saya Siti Nuraisa. Kita ke informasi yang pertama. Gempa berkekuatan magnitudo 4,6 mengguncang kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada Jumat 29 Mei 2026 malam. Dari laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, gempa tersebut terjadi pada pukul 21.34 waktu Indonesia Barat atau pukul 22.34 waktu Indonesia Tengah. Gempa terjadi di koordinat 3,56 lintang selatan dan 122,30 bujur timur, sekitar 22 km timur Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, dengan kedalaman 4 km. Warga di kawasan Powatu salah satunya bahkan mengungkapkan guncangan cukup terasa hingga membuat dinding bergetar. Meskipun demikian, getaran tidak sampai membuat dinding retak. Katanya gitu, warga di BTN Medi Brata 2 Kendari kawasan Lepo-Lepo juga merasakan hal yang sama. Kita beralih ke informasi berikutnya. Ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 digelar di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada Jumat 29 Mei 2026 bertempat di salah satu hotel di Kota Kendari di Jalan Edi Sabara, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat. Menurut CEO KG Media, Andi Budiman, acara apresiasi Pemda berprestasi menjadi ruang penting untuk menghargai dedikasi Pemda dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Kita ke informasi yang terakhir, teman Pro 2, deretan musisi kelas dunia seperti John Batiste, Daniel Caesar, juga Ella May dan Wave to Earth siap memeriahkan gelaran Java Jazz Festival 2026. Ajang tahunan ini akan digelar pada 29 hingga 30 Mei 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, kawasan Pantai Kapuk 2. Seiring berjalannya waktu, Java Jazz terus berevolusi dari festival jazz murni menjadi sebuah platform gaya hidup yang mencakup berbagai genre musik populer. Konsistensi dalam menghadirkan perpaduan musik lintas generasi inilah yang membuat festival ini selalu menjadi agenda yang dinanti para pecinta musik tanah air. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita bersama di Bagi-Bagi, Bahas Ini, Bahas Itu.

0: Bu, dari tadi kakak lihat nongkrong terus di depan TV.
1: Justru ini yang kutunggu-tunggu. Ada Arya Saloka di RCTI Home of Drama Channel 28. Mulai 6 April, antara cinta dan pengkhianatan diterikat janji.
2: Kadang pura-pura kuat itu bikin hati tambah hancur, Mbak.
1: Tanggal 7, ada lagi Samuel Zilwin sama Rachel Nesha di Turun Ranjang.
0: Kalau nonton dangdut, ini jagoan Bapak. Mulai April, MNC TV rumahnya dangdut Channel 29 ada roadshow. Parade artis paling hits lebih dekat dengan pemirsanya. Dan tiap hari jam 8 malam WIB, jangan lupa nonton DM di Panggung Rezeki.
1: Mulai April, di TV Channel 30 juga seru. Irfan Hakim siap menyapa langsung pemirsa lewat New Family 100 Festival.
3: Halo pemirsa GTV, siap-siap ya.
1: Ada juga Liga Bintang Juara.
0: Kalau soal berita nomor 1, kupilih Rakyat Bersuara. Tiap Selasa jam 7 malam WIB di iNews Channel 31. Yang baru, yang mantap, semua ada di MNC Group, RCTI Channel 28, MNC TV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31.

98 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Selamat berhari Sabtu teman Pro 2 ya. Akhir pekan hari ini, semoga kamu masih dengan semangat yang baik karena disambut dengan mentari pagi yang begitu hangat rasanya pagi hari ini. Semoga rasa hangat ini juga sampai ke kamu ya. Dan semangat melakukan aktivitas pagi hari ini. Untuk kamu yang sudah mulai, sudah di perjalanan pagi, selamat menempuh perjalanan pagi kamu. Selamat sampai di tempat tujuan teman Pro 2. Dan untuk yang baru mau mulai juga, ayo ya, akhir pekan bukan menjadi pertanda kalau kamu hanya harus bermalas-malasan teman Pro 2. Tapi kalau hari ini lagi waktu istirahat ya, silahkan istirahat dengan baik, tapi bukan bermalas-malasan ya teman Pro 2. Karena kalau bermalas-malasan ya berarti sebenarnya masih ada aktivitas yang bisa dilakukan, tapi kamu mungkin ya lebih memilih banyak untuk rebahan. Tapi kalau memang waktunya untuk istirahat, ya selamat menikmati waktu istirahat dengan baik bersama dengan Nisa teman Pro 2 di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita bersama sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.
3: Lights, camera, action.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu memulai aktivitas di Sabtu pagi. Kamu mulainya dengan apa, teman Pro 2? Ada yang olahraga pagi hari ini? Ada yang lagi cari sarapan? Atau justru ada dari kamu yang lagi berjuang, lagi struggle melawan rasa begah atau mual di pagi hari? Banyak ya teman Pro 2 yang biasa kalau pagi-pagi itu, selain rasa semangat, ada juga kadang ya rasa begah atau bawaannya perut kurang nyaman di pagi hari yang bisa bikin kamu jadinya malas sarapan, jadi susah untuk beraktivitas, berolahraga juga teman Pro 2. Duh, ini bisa sangat menghambat aktivitas rasanya ya teman Pro 2. Nah, bicara soal perut begah, ini tuh kayak ada sensasi perut itu jadi terasa penuh atau kayak terasa kencang. Nah, seringkali disertai juga dengan rasa yang tidak nyaman. Kondisi ini teman Pro 2 biasanya disebabkan karena adanya penumpukan gas berlebihan di saluran pencernaan. Sementara kalau mual, ya rasanya tidak nyaman di perut yang seringkali juga dibarengi dengan muntah nantinya. Kedua gejala ini ya, kalau munculnya bersamaan, aduh ini ya bisa sangat mengambil aktivitas karena rasanya bisa jadi kurang nyaman teman Pro 2. Nah, berbagai faktor bisa kamu telusuri dulu, kenapa sih sebenarnya perut itu bisa begah dan juga mual di pagi hari. Sebenarnya penyebabnya banyak ya teman Pro 2. Bisa karena gangguan lambung atau pola makan kamu dan gaya hidup kamu atau masalah pencernaan lain. Tapi yang terpenting di pagi hari ini, bagaimana dulu cara untuk mengatasi, meredakan gejalanya teman Pro 2? Kamu bisa mulai di pagi hari ini ya dengan minum air yang cukup dulu. Ini penting untuk menjaga fungsi pencernaan kamu biar tetap optimal dan juga mencegah sembelit. Apalagi air putih juga bisa membantu proses detoksifikasi tubuh. Jadi ini bisa jadi langkah sederhana untuk kamu mulai dulu di pagi hari ini teman Pro 2.

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

Selamat pagi teman Pro 2, masih dengan Nisa yang temani ruang dengar kamu di pagi hari ini, Sabtu pagi teman Pro 2. Untuk kamu yang lagi rasa kurang nyaman ya di bagian perut, mungkin karena begah atau mual, atau mungkin karena semalam atau kemarin makanannya kurang dijaga teman Pro 2. Nah, kamu bisa mengatasi gejala ini, meredakan gejalanya teman Pro 2 dengan menghindari dulu makanan pemicunya. Jadi kamu bisa kenali dan hindari makanan atau minuman yang kamu tahu itu bisa memicu begah dan mual. Misalnya makanan yang terlalu pedas di pagi hari ini, yang berlemak, bersoda, atau tinggi kafein ya. Siapa yang tidak bisa jauh-jauh dari kopi di pagi hari? Mungkin kamu bisa kurangi dulu teman Pro 2, hindari dulu. Atau kalaupun tetap meminum kopi yang pure rasa kopinya teman Pro 2, tanpa tambahan susu atau gula lagi ya. Americano mungkin jadi pilihan kamu sebelum beraktivitas lebih lanjut di suasana pagi hari ini.

Teman berdua, teman terbaik kamu, Isa masih akan terus setia ya temani ruang dengar kamu di suasana pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman berdua. Sampai pukul 10 nanti kamu bisa terus dengarkan Isa di sepanjang Spada. Dan dengan ragam informasi untuk kamu teman berdua, ditemani dengan playlist-playlist kita yang siap menemani Sabtu pagi kamu. Semoga jadi lebih semangat ya teman berdua untuk enjoy your weekend untuk kamu yang lagi berakhir pekan. Dan selamat menikmati hari kerja untuk kamu yang tetap beraktivitas kayak Isa yang temani rom dengar kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

02. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih di 98 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih dengan saya juga yang temani kamu di pada pagi ini. Bagaimana aktivitas kamu di Sabtu, teman Pro 2? Kamu memilih berolahraga kah ya? Tren olahraga di akhir pekan, teman Pro 2. Jadi tren yang sekarang banyak dilakukan untuk mengisi waktu-waktu luang atau waktu akhir pekan salah satunya ya. Kalau kamu tim yang pilih olahraga di akhir pekan atau justru olahraganya setiap hari, teman Pro 2? Karena banyak ya, biasanya disesuaikan juga dengan aktivitas, dengan kesibukan kamu ya. Pilihan untuk berolahraga pun hadir jadinya, disesuaikan dengan kebutuhan dan juga kesibukan. Tapi kalau yang jadi tren itu biasanya kalau di akhir pekan, kayak lebih banyak tidak sih yang meluangkan waktunya untuk berolahraga di zaman sekarang, teman Pro 2? Ini juga sempat ramai diperbincangkan di berbagai media sosial. Katanya ini jadi FOMO yang bagus hasilnya ya. Karena kalau biasanya fear of missing out itu merujuk ke arah yang negatif, tapi kalau FOMO terhadap olahraga itu jadi satu hal yang sekarang banyak dilakukan masyarakat. Tapi kontennya jadi hal yang positif tidak sih, teman Pro 2? Karena jadi banyak yang suka untuk berolahraga khususnya di akhir pekan. Mungkin karena lebih punya banyak waktu luang, lebih bisa berolahraga bersama dengan teman, atau justru karena banyak tempat olahraga yang akhirnya jadi rame, jadi olahraganya makin semangat, teman Pro 2 ya. Kalau kamu tim yang mana nih? Kamu tim yang olahraga setiap hari atau di waktu-waktu tertentu, atau kamu yang memang pilih olahraganya di waktu akhir pekan? Kamu bisa join ke kita, teman Pro 2 ya, di WhatsApp pagi hari ini di 0821 8830908, atau teman Pro 2 juga bisa main ke Instagram kita di Instagram Pro 2 Kendari. Bisa mau tunggu teman Pro 2 cerita kamu di pagi hari ini.

0: 1 Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.

02. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

teman berdua, teman terbaik kamu. Olahraga di akhir pekan itu kayak jadi tren yang banyak dilakukan teman berdua ya, entah di kota Kendari ataupun di berbagai kota lainnya sebenarnya. Nah, di waktu akhir pekan yang punya banyak waktu luang, sekarang justru banyak dimanfaatkan untuk aktif bergerak teman berdua. Mulai dari yang ringan kayak lari santai, goes pagi, sampai yang lagi hits juga yoga ditambah sambil cari udara segar juga banyak menarik perhatian. Nah, yang menariknya teman berdua, olahraga sekarang itu bukan cuma soal sehat saja, tapi juga kayak jadi part of lifestyle ya. Ketemu teman baru, cari suasana baru, bahkan sekalian konten juga, tidak sih? Nah, kalau kamu teman berdua, tren olahraga di akhir pekan, kalau kamu pilihnya olahraga di akhir pekan atau setiap hari justru?

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: sahabat Kedari, di tengah kesibukan mencari rezeki, jangan lupa rumah yang nyaman juga jadi tempat terbaik berkumpul bersama keluarga tercinta.
1: Karena itu, saatnya belanja hemat di Wowsell Informa Kendari. Nikmati diskon hingga 50%. Wowsell, beli banyak lebih hemat. Wowsell, set terhemat. Wowsell, beli satu gratis satu. Wowsell, bayar pakai poin member Informa. Dan Wowsell, pasti termurah. Ada tambahan cashback hingga 12% khusus furnitur. Dan cashback hingga 10% untuk aksesoris rumah pilihan. Belanja di Informa Elektronik juga makin untung. Cashback hingga 1 juta rupiah untuk TV, kulkas, AC, mesin cuci, dan elektronik favorit lainnya. Mau furnitur sesuai selera? Di Informa juga tersedia custom furnitur. Warna dan ukuran bisa dipilih sesuai keinginan. Dan selama Wowsell, harga di Informa mulai dari hanya Rp19.000. Yuk langsung ke Informa Kendari dan Informa Elektronik Kendari sekarang juga. Berada di Living Plaza Kendari, lantai 2 dan lantai 3. Promo berlaku sampai 31 Mei 2026. Jangan sampai kehabisan. Wowsell, belanja hematnya warga Kendari.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Pilihan olahraga di akhir pekan yang sekarang makin fleksibel kayaknya jadi salah satu alasan ya kenapa banyak orang yang pilih untuk olahraganya di akhir pekan. Nah, selain itu, berbagai kawasan juga jadi lebih ramai. Di Kota Kendari misalnya, area Kolom Retensi Boulevard atau area XMTQ Kota Kendari, terus juga di bagian Teluk Anjungan Kota Kendari, atau di area Masjid Al-Alam juga biasanya jadi pilihan-pilihan favorit yang kerap rame teman berdua. Ini menunjukkan bagaimana antusias sekarang ya teman berdua di masyarakat kita yang semakin sadar akan arti kesehatan. Salah satunya adalah dengan meluangkan waktu untuk olahraga ringan di pagi hari. Tapi bukan hanya olahraga, ada juga yang keluar rumahnya justru karena mau cari sarapan. Karena tadi teman-teman yang jadi rame, terus jadi banyak penjual juga. Teman-teman UMKM yang mungkin hanya bisa kita temui juga di akhir pekan. Nah, ini biasanya ada juga di berbagai area-area yang ramai yang ada di Kota Kendari. Tapi balik lagi ke kamu teman berdua, kalau kamu tim yang mana? Tim yang lebih pilih olahraganya di akhir pekan atau justru di hari lain teman berdua? Kamu masih bisa join dengan kita ya di pagi hari ini. Yang mau komentarnya kita bacakan, nanti kamu bisa ke WhatsApp di 0821-8830-908 dan terus dengarkan Pro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu.